0: Daging menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI 26 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, ya, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, di RRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus harus siap menghadapi keadaan.
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
8: ada banjir,
7: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
8: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
12: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Kali informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam semangat beraktivitas pendengar bagi Anda yang pagi ini sudah mulai aktivitasnya dan sambil dengerin program Satu Arah Medan, Rego ucapin hati-hati di jalan mendengar bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tujuannya. Semoga selamat sampai tujuan pastinya ya. Dan pendengar, pastikan terus dengarkan program Satu Arah Medan karena saat lagi Rika akan ajak Anda, ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak dialog aspirasi Sumut. Untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 8 September 2026, kita akan ikuti dialog, kami akan hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Sumut bersama dengan narasumber kita edisi Menjuntak SMM dengan topik diskusi kita Bintang Radio dan Regenerasi Penyanyi Indonesia. Narasumber kita edisi Menjuntak, beliau adalah juara 1 Bintang Radio TV Sumatera Utara pada tahun 1992 dan runner-up ketiga Bintang Radio TV tingkat nasional di Jakarta tahun 1992. Pendengar, pastinya sejarah ini akan tentunya kita kupas tuntas di dialog aspirasi Sumut nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: tahun-tahun yang sudah mungkin kita sudah terhitung lagi begitu. Tapi ini Bung Edi mungkin boleh bercerita sedikit Bung Edi tentang pengalaman dan juga perjalanan Bung Edi pada saat awal kali di saat itu di tahun 1992 Bung Edi ya.
1: Iya betul.
0: Iya, ini boleh diceritakan sedikit kilas baliknya Bung Edi perjalanan dan juga sejarah mengikuti Bintang Radio TV saat itu, silakan Bung Edi.
1: Iya, jadi saya pertama kali mengikuti pemilihan ya Bintang Radio Sumatera Utara tahun 92. Nah, waktu itu namanya BRTV, Bintang Radio dan TV, karena memang RRI bekerja sama dengan TVRI, makanya dinamakan ajang itu dinamakan BRTV. Nah, waktu itu saya berhasil menjadi juara satu Sumatera Utara dan menjadi wakil Sumut ke tingkat nasional di runner-up 3 tentunya. Nah, pengalaman saya waktu itu pemilihannya ini metode penilaiannya adalah benar-benar murni langsung penilaian dari juri. Nah, dan menurut saya salah satu ajang yang fair dibandingkan mungkin ajang-ajang pemilihan bakat ya, ajang pencarian bakat yang lainnya gitu, karena memang murni penilaian langsung dewan juri tanpa ada intervensi misalnya voting dan lain sebagainya yang saat ini telah dilakukan RRI ya, kalau nggak salah sejak 2025 dengan metode penilaian yang baru, yaitu ada komposisi 70% kalau nggak salah dari menilai aspek materi suara, yang vokal, penghayatan penampilan, sedangkan 30% voting. Nah, saya waktu itu sangat cukup bangga karena memang mewakili Sumut ke tingkat nasional dan ini menjadi bagi saya satu rekor hidup dalam bidang seni seperti itu gitu. Kira-kira begitu Mas Didi.
0: Ya. Halo. Bung Edi, pastinya ya. Cerita ya. Yang sangat menarik untuk kita iya. Ya, tentunya kita akan ulik lebih dalam lagi dan juga bagaimana respon dari pendengar-pendengar Stiper 1 tentang perjalanan Bung Edi saat itu menjalani dan juga mengikuti beragam proses begitu ya, atau mungkin sampai di tahap menjadi juara. Tapi nanti kita akan jeda sejenak Bung Edi, kita akan tunggu tanggapan-tanggapan dari pendengar Stiper 1 dan juga nanti kita akan tersambung bersama dengan narasumber kita berikutnya untuk juga berbincang langsung bersama kita di streaming YouTube pagi ini. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami Bung Edi, pastikan jangan kemana-mana. Dan untuk pendengar Stiper 1 ingin berbagi tanggapan, silakan dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, tetap bersama kami sesaat lagi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, baik. Pendengar, balik lagi di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Tentunya menyimak dan juga mengangkat topik bintang radio dan regenerasi penyanyi Indonesia. Pastinya masih bersama dengan narasumber kita yang masih tersambung di line telepon kita, ada Bung Edi Simanjuntak, SMM. Beliau adalah pemenang juara 1 bintang radio TV Sumatera Utara tahun 1992 dan juga runner-up 3 bintang radio TV tingkat nasional di Jakarta tahun 1992. Masih bersama kami, Bung Edi?
1: Ya, masih.
0: Baik, Bung Edi, tadi dari cerita yang Bung Edi sampaikan ini adalah salah satu bentuk sejarah yang perlu kita terus sampaikan begitu ya kepada generasi anak muda saat ini, karena memang dari tahun ke tahun kita selalu menyaksikan perkembangan dan juga bagaimana bintang radio ini berjalan begitu ya. Tapi kalau Bung Edi, kalau nggak salah di 2 tahun lalu kita juga sempat bersama di bintang radio RR Medan, Bung Edi ya.
1: Maksudnya 2 tahun lalu.
0: Iya, ikut membersamai kegiatan bintang radio tahun 2024 kalau nggak salah ya.
1: Jadi saya sejak 2017 ya, 17, kemudian 18, 2021, 2022 saya menjadi juri, salah satu juri pemilihan bintang radio Medan ya, bintang radio Indonesia yang diadakan oleh dari Medan. Uh-huh. Kemudian 2025 udah yang lain gitu. Tapi Mas Riki, sebagai informasi, saya selain 92, 96 juga juara 1, 98 juara 1, 2000 juga juara 1. Cuman yang nasionalnya tahun 92 gitu.
0: Oh, berarti di tahun 92 itu di daerah ya?
1: Di daerah dan nasional.
0: Daerah dan nasional. Oke, berarti ini banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang akhirnya diraih oleh Bung Edi ya. Luar biasa, ini prestasi anak muda di eranya begitu, Bung Edi ya.
1: Iya, eranya, benar.
0: Benar. Tapi mungkin Bung Edi, kalau bisa saya katakan, berarti Bung Edi ini termasuk salah seorang musisi legendaris begitu ya, sampai sekarang masih berkecimpung di dunia kesenian atau mungkin di dunia tarik suara begitu. Tapi kalau mungkin Bung Edi bisa melihat perkembangan musik sekarang kan sangat beragam ya, sangat berbeda. Mungkin kalau dari segi lirik ini pasti kita bisa sama-sama melihat perbedaan yang cukup signifikan, bagaimana cara penulisan dan juga seninya orang-orang menulis lagu sekarang. Tapi kalau mungkin Bung Edi bisa memberikan gambaran begitu, atau mungkin sudut pandang Bung Edi terhadap lagu-lagu di era sekarang dengan lagu-lagu di eranya Bung Edi saat itu, gimana nih Bung Edi?
1: Ya. Oke, mengenai lagu-lagu sih menurut saya pribadi masih lebih apa ya, memorable ya, yang lama ya, masih apa namanya, melekat sampai sekarang gitu, memorable dibanding dari sekarang. Dan yang paling saya lihat di pemikiran bintang radio ini, pada waktu 92 itu saya merasa bangga karena memang penilaiannya itu adalah langsung ya, tidak pakai voting dan segalanya. Dan lagu-lagu yang diperlombakan juga waktu itu adalah sangat berbobot, melihat memang lagu-lagu yang dipilih waktu itu wajib dan pilihan yang mempunyai ada klimat. Jadi lagu itu dia kalau diperlombakan itu dari bawah ya naik terus ada klimaksnya, kemudian sampai terus. Untuk lagu-lagu saya pikir yang sekarang juga bagus, yang lagu-lagu juga bagus. Namun bagi saya sendiri, Bulan itu mempunyai tersendiri ya, mempunyai penilaian tersendiri.
0: Oke, karena ini mungkin kita sedang dalam kilas balik begitu ya, Bung Edi. Ini mungkin boleh. Ya. Apa ya, kalau Bung Edi mengingat di momen-momen saat itu di tahun ini kan, Bung Edi di tahun-tahun 92 dan seterusnya itu kan banyak kompetisi yang Bung Edi ikuti begitu ya, yang pastinya di dunia tarik suara begitu. Tapi apa yang pada akhirnya membuat Bung Edi waktu itu sangat ngerasa punya ambisi yang luar biasa sehingga mengikuti kompetisi berulang-ulang kali dan terus menang berulang kali begitu, Bung Edi?
1: Ya, jadi saya betul, saya mengikuti kegiatan ini udah sejak kecil, Mas Diki ya, sejak SMP, SD sudah ikut, tapi ikut lomba SMP waktu itu pemilihan penyanyi pop di Pematang Siantar, waktu itu saya menjadi juara 3. Kemudian memang karena udah hobi, karena orang tua juga, kedua orang tua saya juga memang bisa dikatakan punya bakat menyanyi juga. Lalu yang membuat saya terus tahun 92 saya ikut, kemudian 96 ikut lagi karena saya pikir saya berprinsip siap untuk kalaupun nanti tidak juara begitu. Namun saya melihat pasar juga gitu, sepertinya masih oke nih. 96 juara satu lagi, 98 ikut lagi juara satu lagi, dan terakhir 2000. Namun 2000 itu waktu itu langsung dipindah oleh RRI untuk ketika nasional. Namun dari seleksi waktu itu pengiriman melalui kaset ya waktu itu ya kaset ya belum berhasil di nasional tahun 2000. Jadi pertimbangan saya adalah pertama saya melihat persiapan pribadi, kemudian kedua melihat pasar, dan yang ketiga setelah saya lihat itu saya membuat satu strategi. Strateginya adalah melakukan yang terbaik, itu aja sih mas, terbaik, dan menampilkan sesuatu yang orang lain tidak punya, seperti itu mas. Seperti itu.
0: Oke, artinya memang saat itu sedang punya semangat yang luar biasa begitu Bung Edi sampai tapi ini artinya patut dicontoh oleh generasi muda saat ini Bung Edi, karena seberapa pun usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil yang baik begitu ya. Bung Edi, kalau bisa, kalau ingat tidak lagu yang saat itu dinyanyikan saat audisi atau mungkin saat menjadi pemenang?
1: Oh iya, singkat banget.
0: Nah, boleh kita dengar. Mungkin ya. kalau pada saat itu penggemarnya Bung Edi mengingat khasnya suara Bung Edi, mungkin sekarang sudah sedikit berbeda Bung Edi ya, karena memang pertambahan usia begitu ya. Tapi boleh dinyanyikan refnya sedikit nggak nih Bung Edi, lagu pemenang okay. Saat itu? Judulnya apa nih Bung Edi?
1: 92 waktu itu lagu wajibnya adalah Seandainya Selalu Satu, yang di bawakan oleh Harvey Malevolo.
0: Oke. Okay.
1: Beliau adalah juga juara satu bintang radio nasional tahun sebelum saya.
0: Oke. Okay.
1: Berapa tahun di atas saya, di atas kita gitu. Nah, lagunya seperti ini.

0: penuh cita-cita, juga dalam cinta. Seandainya kita selalu satu berpadu dalam angan dan harapan, dalam suka atau nestapa, dalam hasrat penutup hidup bahagia. Nah itu mas.
1: Luar biasa, kita kalau rame di sini mau pengen kasih tepuk tangan untuk Bung Edi nih ya. Tapi ini mungkin kalau apa ya, saya mendengarnya masih ada suara-suara khas penyanyi legendarisnya begitu ya, walaupun mungkin sekarang sudah. Tapi sekarang masih aktif sering mengisi panggung tidak ini Bung Edi?
0: Masih mas, tapi saya udah lebih fokus di MC, di wedding, berarti workshop di perbankan. Okay.
1: Iya, iya.
0: Karena mereka tahu saya penyanyi, diturunkan juga seperti itulah.
1: Iya, itu yang disebut regenerasi begitu Bung Edi ya. Karena memang kita mungkin kita tidak akan bisa selamanya terus berada di dunia entertain. Betul. Begitu. Maka kita harus menurunkan atau menularkan begitu bakat yang kita punya begitu ya. Oke, tapi betul. Mungkin ada kesan-kesan tersendiri nggak Bung Edi selama mengikuti Bintang Radio TV saat itu di tahun itu?
0: Ada mas, kesannya adalah, nah sebenarnya waktu itu saya juara udah ditawari salah satu perusahaan rekaman di Jakarta waktu itu. Karena saya masih kuliah, orang tua tidak terlalu dukung untuk ya selamat kalau itu saya ini selalu kan sekolah ya pendidikan yang terkesan waktu itu sudah ownernya sudah tertarik, namun karena saya harus belajar juga kuliah, jadi itu saya ini deh nggak saya tolak dulu gitu seperti itu. Nah kemudian yang ingin saya pesan juga sama adik-adik yang sekarang yang mengikuti Bintang Radio harus tahu apa sejarahnya Bintang Radio ini gitu. Bintang Radio kan sejak tahun 1994 tuh bintang-bintang yang berhasil dari ajang Bintang Radio ini seperti Titi Puspa, ya, Grace Simon, M. Contessa, Buri, Harvey, Tikus Sendang, dan lain sebagainya, itu di bolam Bintang Radio. Jadi saya merasa merasa bangga atau punya kesempatan sendiri karena tenar, dulu juga alumni Bintang Radio seperti itu. Jadi bangga gitu, Pak.
1: Karena memang di era-era itu rasanya kita kan belum terkontaminasi dengan gadget ya Bung Edi ya. Karena artinya ya, masyarakat ini memang sepenuhnya tontonan utamanya adalah televisi atau radio pendengarannya begitu ya. Nah saat itu ya. Saingan-saingan Bung Edi di angkatannya Bung Edi di tahun 96 itu apakah ada dari Sumatera Utara juga Bung Edi?
0: Oh iya mas, itu benar. Bagus banget pertanyaan mas.
1: Iya.
0: Jadi bahkan sebelum saya itu ada juara satu nasional itu Mbak Neni Sri Wahyuni dari Sumut, juara satu. Kemudian Teti Manurung, itu di tingkat nasional. Ada lagi almarhum Roni Banjarnahor juga pernah juara dua nasional. Itu yang punya nama lah waktu itu mas seperti itu.
1: Ya, dengan senior-senior tersebut pernah bertemu nggak atau sekedar reunian begitu Bung Edi?
0: Oh pernah, dengan Sandro Torni saya pernah ketemu, dengan Titi Puspa, karena Titi Puspa waktu itu juri saya di tahun 92, sempat ngobrol. Kemudian Grace Simon waktu ada acara Rohani waktu itu pernah ketemu, dengan Mas Harvey juga pernah. Tapi yang agak sedikit, maksudnya lebih masuk, ngobrolnya cukup. Beberapa kali maksudnya ketemu adalah Sandro Tobing.
1: Oke. Baik, Bung Edi, ini karena kita waktunya terbatas begitu Bung Edi, kita mungkin mau dengarkan closing statement dari Bung Edi. Bintang Radio dari masa ke masa begitu ya, serta regenerasi penyanyi Indonesia ini di tahun 2006, apa yang ingin Bung Edi sampaikan? Silakan.
0: Ya, untuk ingin sampaikan kepada adik-adik atau remaja yang sedang mengikuti Bintang Radio atau yang akan mengikuti Bintang Radio, coba belajar. Coba lebih tahu sejarah Bintang Radio, lalu penekanan-penekanan yang dilakukan di penilaian harus dikuasai seperti materi suara, teknik vokal, penghayatan, penampilan, sebagainya itu betul. Saya pikir ajang-ajang pemilihan bakat apa pencarian bakat sekarang itu ber dari bintang radio seperti itu. Lalu sebenarnya radio kembali rohnya itu adalah maksudnya jangan hilang rohnya, artinya keinginan saya 100% harusnya memang penilaian langsung dewan juri tanpa voting, tapi mungkin ada pertimbangan apa pada titik pelaksana kenapa mengambil apa komposisi ya ada komponen penilaian 70% 30% itu ya itu mungkin ada pertimbangan, namun harapan saya kepada dia tahulah sejarah Bintang Radio dan belajar dari apa namanya sejarah Bintang Radio ini dan melihat juga bahwa penyanyi-penyanyi yang punya nama itu adalah jebolan-jebolan Bintang Radio seperti itu, Bang.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Edi sudah menyempatkan waktu hari ini berbincang di Dialog Sepeda Sumut RRI Medan ya. Begitu ya, telah mengulas kembali sejarah perjalanan Bung Edi selama mengikuti Bintang Radio. Semoga sejarah ini akan terus dikenang oleh generasi-generasi muda sekarang yang tentunya mengikuti ajang Bintang Radio juga begitu Bung Edi ya. Salam sehat Bung Edi, semoga kita ketemu di lain kesempatan lagi. Selamat ya, melanjutkan.
0: Terima kasih, Sergi.
1: Iya. Siap, selamat melanjutkan aktivitas Bung Edi. Selamat pagi Bung Edi.
0: Terima kasih, selamat pagi Mas Regi.
1: Iya, baik. Pendengar, demikian dialog kita tentunya bersama dengan Bung Edi Simanjuntak ya, tentang topik diskusi publik yang sedang kita bahas pagi hari ini, yaitu Bintang Radio dan regenerasi penyanyi Indonesia. Pastinya pendengar, Anda masih boleh berbagi informasi dan juga memberikan tanggapan dari line telepon kami di 0618463116 dan juga di WhatsApp di 0811616943. Kita akan jeda sejenak. Pastikan pendengar tetap bersama kami di Dialog Aspirasi Sumut. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, kembali pendengar di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, tentunya dengan topik diskusi publik kita yang masih sedang hangat kita berbincangkan, tentunya memasuki bulan September. Seperti biasa, RRI selalu menghadirkan beragam program yang menarik, dan tentunya seperti salah satunya adalah Bintang Radio ya. Dan dari generasi ke generasi, Bintang Radio terus hadir untuk Anda. Tadi kita sudah berbincang dan mendengarkan cerita serta sejarah dari pemenang Bintang Radio di era tahun 96 begitu ya. Ada Bung Edi Simanjuntak. Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan salah satu sejarawan kita juga, aduh. Beliau adalah penyanyi legendaris kita yang dimiliki oleh Bintang Radio. Tentunya ada Kak Neni. Pagi ini kita sudah tersambung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Neni.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabarnya pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Saya panggil Kak Neni atau Bunda ini sebenarnya?
2: Enaknya aja sama.
1: Ya mungkin lebih enaknya Bunda ya, biar lebih akrab ya, biar boleh, lebih keluarga gitu ya. Baik Bunda, saya tadi kabar sehat ya. Nah Bunda, ini kita mungkin mau dengar sejarahnya Bunda saat mengikuti ajang Bintang Radio. Ini tahun berapa Bunda kalau boleh tahu?
2: Tahun 79 pertama sekali.
1: Waduh, tahun 79 ya, berarti berapa puluh tahun yang lalu tuh Bunda ya.
2: Iya.
1: Nah ini mungkin boleh kilas balik Bunda, cerita awal mula sejarah perjalanan mengikuti Bintang Radio di tahun eranya Bunda itu seperti apa, silakan Bunda.
2: Oh gitu ya. Jadi dulu itu ada beberapa jenis ya, ada perlombaan, ada pop singer, ada Bintang Radio. Nah di tahun 79 itu saya mengikuti pop singer. Nah waktu itu tuh tidak ada pembedaan pria dan wanita. Jadi juaranya tuh yang bisa wanita bisa pria. Nah alhamdulillah pada waktu itu saya juara. Dan pada tahun yang sama ada pemilihan Bintang Radio. Akhirnya saya mengikuti Bintang Radio dan berhasil menjadi juara pertama untuk Sumatera Utara. Kemudian diutuslah ke tingkat nasional dan alhamdulillah cuma sampai juara harapan pada waktu itu.
1: Oke, itu berarti di tahun 79 juga tuh Bunda ya?
2: 80.
1: Oh, tahun 80.
2: Pop singernya 80-nya Bintang Radio.
1: Oh gitu, oke. Okay. Berarti dari maksudnya gap tahun itu sangat sangat singkat begitu Bunda ya?
2: Iya.
1: Ya. Oke. Nah ini kalau kita mengulas kembali sejarah begitu ya, penyanyi-penyanyi di era tahun 90-an dengan di era atau di era 80-an dengan di era sekarang ini kan sangat jauh berbeda karena memang perkembangan generasi begitu ya Bunda ya. Tapi kalau Bunda sendiri melihat atau mungkin mendengarkan begitu lahirnya lagu-lagu baru sekarang ini dengan lagu-lagu yang saat itu ada di eranya Bunda, ini seperti apa Bunda?
2: Beda sekali ya. Saya itu kan kemudian tahun 82 saya ikut lagi Bintang Radio ya. Dan kalau pada waktu itu, pada zaman Bintang Radio zaman tahun 80-an itu, untuk final kita itu diberikan khusus lagu baru. Dan kemudian kita juga tidak hanya menyanyikan jenis lagu pop. Jadi di pertandingan itu dari mulai babak penyisihan,

0: Untuk jenis popnya itu khusus diciptakan oleh Dimi Manopo, Dewi Angan-Angan. Itu di final nasional itu.
1: Wah, luar biasa. Ini mungkin pendengar Setiap Prosoto yang penasaran dengan raut wajahnya Bunda kita, ini boleh saksikan di streaming YouTube ya. Ini dipampangkan foto di, ini sedang megang piala kemenangan ini Bunda ya.
0: Itu pada zamannya.
1: Waktu pada zaman ini terlihat sekali vibes-vibes di tahun-tahun era-eranya Bunda
0: Oh
1: ini
0: iya.
1: keren sekali begitu Bunda ya. Oke. Nah, Bunda ini sama seperti narasumber tadi sebelumnya ada Bung Edi yang juga menyanyikan lagu pada saat dia tampil begitu Bunda. Entah itu lagu kemenangan atau mungkin pada saat audisi dan lainnya. Ini mungkin Bunda masih tadi kan juga masih ingat lagu-lagu yang dibawakan pada saat pemenangan Bintang Radio ya Bunda ya. Lagu yang paling berkesan menurut Bunda lagu apa Bunda?
0: Yang paling berkesan itu ya lagu Dewi Angan-Angan
1: Dewi
0: ya.
1: Angan-Angan.
0: Artinya gini, karena lagu itu ya diciptakan khusus memang untuk para finalis.
1: Oke, berarti lagu
0: Jadi
1: kemenangan Bunda ya?
0: Iya, lagu
1: Oke.
0: itu pun kita hanya dikasihkan notasi.
1: Uhum.
0: Notasi dengan fotokopi. Ya maklum lah pada zaman itu
1: Iya.
0: nggak ada fotokopi ya kan.
1: Iya.
0: Sehingga titiknya di mana, apakah dia nada tinggi, apa dia nada tinggi, kita nggak tahu. Nah, ternyata begitu sampai di tingkat nasional, ada lagu yang notasi yang ternyata kita salah di sini nyanyikannya sedikit.
1: Nah,
0: Gitu sih.
1: kalau
0: Oh ya,
1: masih
0: satu lagi itu ada jenis lagu apa daerah. Lagu daerah harus ada dinyanyikan juga.
1: daerah berarti dari Sumatera Utara ya Bunda ya?
0: Ya.
1: Oke. Nah, saat itu lagu yang dinyanyikan atau lagu kemenangan yang diberikan saat itu masih ingat Bunda sampai sekarang?
0: Insya Allah masih.
1: Boleh dinyanyikan sedikit nggak nih Bunda?
0: Lagu dari yang angan-angan ya.
1: Iya, boleh silakan.
0: Raut wajah ayu memendang, sebening embun pagi. Itu deh kira-kira.
1: Wah, luar biasa. Ini vibra-vibra penyanyi di masanya memang terlihat sangat khas begitu Bunda ya. Luar biasa sekali.
0: Iya.
1: Tapi saat itu Bunda melihat dan menyaksikan apa ya, pesaing-pesaing yang ada di eranya Bunda itu seperti apa Bunda? Apakah memang khasnya atau mungkin tantangan terberatnya pada saat itu ikuti kompetisi Bintang Radio ini seperti apa Bunda?
0: Oh iya. Yang di tahun yang paling berat tuh yang di tahun 80, 80 itu. Karena apa namanya saingan saya tuh Emilia Contessa, terus Sylvester
1: okay.
0: Raguana, jadi yang genre suaranya seperti seperti itu yang ini saya makanya saya hanya juara harapan kali ya.
1: Artinya kualitas-kualitas suara di era-eranya Bunda ini memang luar biasa begitu Bunda ya. Tapi kalau melihat lagu-lagu sekarang, Bunda termasuk ngikutin lagu-lagu di era sekarang nggak Bunda?
0: Ya, saya suka dengerin sih, lagunya bagus-bagus ya. Apalagi yang nyanyikan tuh idol-idol sekarang itu bagus sih.
1: Kalau secara dilihat dari sisi musisi ya, dari segi musisi, Bunda ini kan termasuk musisi legendaris. Apa mungkin makna-makna atau mungkin hal-hal yang membedakan lagu dulu dengan lagu sekarang, Bunda?
0: Mungkin ini ya, kalau dulu ya, dari sisi syairnya ya, lebih kalau dulu tuh lebih banyak ke memuja tanah air ya, alam. Nah, kalau sekarang kan lebih pada percintaan ya, percintaan ya sesuai lah dengan zamannya sekarang.
1: Oke, okay. Tapi tetap menikmati berbagai genre musik ya Bunda.
0: Ya, saya suka. Yeah.
1: Masih sering ngisi panggung juga nggak Bunda?
0: Sekarang nggak lah.
1: Udah fokus dengan keluarga ya Bunda ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terakhir Bunda, ini mungkin sebagai penyanyi legendaris yang dimiliki Bintang Radio begitu, Bunda termasuk salah satu pemenang dan juga peraih prestasi pastinya di dunia tarik suara. Ini mungkin ada nggak pesan-pesan khusus untuk generasi-generasi muda sekarang, penyanyi-penyanyi muda sekarang di Indonesia khususnya yang tentunya sedang berjuang seperti Bunda di tahun-tahun atau di eranya Bunda yang berjuang mendapatkan gelar seorang penyanyi begitu, ada nggak tips-tips atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan Bunda, silakan.
0: Oh iya, untuk yang ini ya apa namanya penyanyi-penyanyi muda sekarang, kalau untuknya lagu-lagu popnya memang luar biasa ya, bagus-bagus saya lihat ya. Cuma jangan kita hilangkan juga yang namanya lagu untuk jenis kroni.

0: itu saya nggak pernah lagi dengar ya. Kalaupun ada itu ya hanya lagu-lagu pop yang dibawakan dengan musiknya yang keroncong, tapi cara menyanyinya itu bukan cara menyanyi keroncong gitu ya. Jadi saya, untuk yang penyanyi-penyanyi yang baru, yang muda-muda ini, saya pikir janganlah hanya menyanyikan lagu yang ada sekarang, tapi jangan lupa dengan apa namanya, lagu-lagu yang memang apa dari Indonesia ya, lagu keroncong, lagu seriosa, sudah nggak ada lagi saya lihat ya gak?
1: Mungkin di event-event khusus begitu Bunda ya.
0: Iya, ya kok saya dengar kata sekarang ini suka ada bintang radio, masih ada ya, tapi
1: masih
0: nggak
1: ada
0: pakai TV ya.
1: Iya.
0: Saya rasa mungkin itulah lebih digalakkan lagi untuk jenis-jenis lagu keroncong.
1: Iya. Dan ini di RRI Medan sendiri sedang berlangsung Bunda. Kompetisi bintang radio. Dan mungkin Bunda boleh berkunjung nanti di tanggal 14 Bunda, itu final bintang radio RRI Medan Bunda.
0: Di mana itu?
1: Di RRI Medan, Jalan Jenderal Gatot Subroto.
0: Oh, Jalan Binjai ya? Jalan Subroto ya?
1: Iya benar. Oh, iya, baik. Iya. Ya terima kasih Bunda telah meluangkan waktu hari ini, telah membagikan cerita pengalaman saat mengikuti bintang radio di eranya Bunda. Semoga sukses terus karirnya Bunda dan sehat selalu Bunda ya. Iya, baik, terima kasih Bunda. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih Bunda. Baik, selamat beraktivitas kembali Bunda. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Baik, pendengar, demikian bersama dengan Bunda Neni, salah seorang pemenang juga di Bintang Radio era tahun 79 ya, hingga tahun 85 pastinya, yang terus berprestasi membanggakan nama Sumatera Utara. Pastinya pendengar, Anda masih terus boleh berbagi informasinya di sepanjang siaran ini berlangsung tentunya, dan juga Anda bisa dengarkan program Satu Era Medan dengan berbagai informasi dan juga program acara yang akan terus dihadirkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital Streaming dari @rrnet_medan, dan pastikan pendengar terus bersama kami. Saatnya Riki pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di Dialog Aspirasi Sumut berikutnya. Riki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: 94,3% Median, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita sudah mengikuti dialog aspirasi Sumut tentang sejarah Bintang Radio, kali ini kita juga akan menyimak begitu rangkaian peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. RRI Medan melaksanakan ziarah ke makam pahlawan Bukit Barisan. Kita akan dengarkan laporan langsung bersama dengan rekan reporter kami, Raihan Putri. Raihan.
1: Ya, baik pendengar dan Riki, langsung dari makam pahlawan Bukit Barisan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI. Bagi tadi rombongan karyawan RRI Medan melakukan ziarah ke makam pahlawan Bukit Barisan di Jalan Sisingamangaraja Medan. Dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Medan Desti Charmin Simatupang, rombongan ziarah mengawali dengan upacara penghormatan kepada para arwah pahlawan yang berlangsung di depan Tugu Perjuangan. Pada upacara yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat juga dilakukan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Kemudian juga dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga ke pusara makam Lili Suhairi yang merupakan komponis sekaligus pahlawan dari RRI yang dipimpin oleh Kepala RRI Medan. Ziarah ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Lili Suhairi atas perannya dalam memajukan RRI, khususnya mengisi siaran musik yang mampu membawa RRI dikenal oleh negara lain. Besti juga berharap ziarah ini bukan sebagai seremonial, namun menjadi pengingat bahwa para pejuang juga memberikan perannya hingga di usia ke-81. RRI masih tetap mengudara dan eksis. Dan selain ziarah juga, pendengar, tentunya RRI juga akan melaksanakan kegiatan pada puncak Hari Radio pada Jumat 11 September 2026 mendatang. Di antaranya upacara peringatan Hari Radio dan dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Demikian laporan langsung dari makam pahlawan Bukit Barisan. Raihan Putri melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Raihan. Laporan langsung tentunya terkait pelaksanaan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI ke-81 begitu ya, yang dimana kita dengarkan bersama pendengar, RRI Medan sedang melaksanakan ziarah ke makam pahlawan Bukit Barisan. Dan pendengar, pastinya bagi Anda mungkin yang punya cerita dan juga sejarah menarik bersama dengan RRI, boleh Anda bagikan langsung di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, karena tentunya menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI begitu, Anda boleh berbagi pengalaman dan juga ceritanya. Pastinya Riki akan tunggu pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng nggak?
0: Nggak usah, nggak ada helm nih.
2: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Balik lagi di Pro Santo Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda yang sedang dalam perjalanan pastinya terus dengarkan program Santo Medan masih dengan Riksu di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, seperti yang Riki sampaikan tadi bahwa dalam proses atau mungkin menyambut 11 September Hari Radio, tentunya seperti biasa RRI menghadirkan berbagai program. Sama seperti yang mungkin diikuti oleh seluruh masyarakat tepat hari Sabtu kemarin tanggal 5 September 2026 bahwa RRI Medan menghadirkan RRI Fest untuk Anda ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik yang tentunya bisa Anda saksikan dan juga ikuti. Dan informasi kali ini pendengar dari RRI.co.id, PT Pelindo Jasa Maritim PJM menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya diwujudkan melalui keterlibatan PJM dalam RRI Fest Medan 2026 ya, mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. SVP Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim, Tubagus Patrick, mengatakan keterlibatan PJM dalam RRI Fest Medan 2026 ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun sinergi yang harmonis dengan masyarakat. Karena menurutnya peran PJM tidak hanya berfokus pada keunggulan layanan maritim, tetapi juga bagaimana keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung ruang ekspresi positif bagi generasi muda dan komunitas lokal. Pendengar, keterlibatan PT Pelindo Jasa Maritim dalam RRI Fest Medan ini 2026 merupakan wujud komitmen nyata perusahaan untuk hadir dan menyatu di tengah masyarakat. Pendengar, dan tentunya Tubagus mengatakan dan menjelaskan Sumatera Utara khususnya Medan dan sekitarnya ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di kawasan Indonesia Barat, dan aktivitas perdagangan, perkebunan, industri hingga kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Belawan menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh bergabung memberikan tanggapan juga informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Masih di Medan pagi ini pendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejumlah wilayah di Kabupaten Mandailing Natal Madina, Sumatera Utara diselimuti kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menyebut kondisi tersebut diduga merupakan dampak kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Riau dan Sumatera Selatan. Pendengar, Kepala BPBD Kabupaten Madina Muhsin Nasution mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dan Manggal Agni untuk mengetahui penyebab munculnya kabut asap tersebut. Kalau dari laporannya belum diterima secara resmi, namun pihak terkait sudah berkonsultasi dengan BMKG bahwa kabut asap di Madinah itu kemungkinan besar dampak dari karhutla di Pekanbaru dan Sumatera Selatan. Menurut Muhsin, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG, begitu, kabut asap yang dirasakan di Madinah ini bukan berkaitan dengan aktivitas vulkanik atau letusan gunung api, pendengar. Karena informasi dari BMKG, kabut asap yang ada di Madinah itu berasal dari karhutla. Dan Muhsin menyebut hingga Senin 7 September kemarin, pendengar, BPBD belum menemukan adanya titik panas atau hotspot yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Madinah. Dengan demikian, kabut asap yang dirasakan masyarakat saat ini diduga berasal dari sumber kebakaran di luar wilayah Madinah. Dan terkait kondisi kualitas udara dan jarak pandang, Muhsin mengatakan situasi saat ini masih relatif aman dan belum mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id, yang tentunya juga dirangkum langsung dari laman portal di www.antranews.com. Iya.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Pagi menjelang siang ini pendengar. Tentunya masih bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi kembali kami

Dirikan untuk Anda dari laman portal yang kami rangkum di www.antarnes.com. PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat volume keangkutan barang mencapai 550.162 ton sepanjang Januari hingga Agustus 2026 atau tumbuh 16% dibandingkan periode sama pada tahun 2025, yaitu sebesar 472.609 ton. Manajer Humas KAI Divisi 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Medan, Sumut, Senin kemarin mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut ini menunjukkan peningkatan kepercayaan mitra usaha untuk mengalihkan distribusi barang ke moda rel yang terbukti lancar dan efisien. Di tengah meningkatnya tantangan sektor transportasi mulai dari dinamika kondisi alam hingga semakin padatnya jalan raya, kereta api konsisten menjaga keandalan perjalanan. Hal ini memastikan komoditas yang diangkut itu tiba di tujuan secara tepat waktu, aman, dan efisien. Pendengar, pertumbuhan angkutan barang juga menunjukkan tren lonjakan signifikan secara bulanan. Pada Agustus 2026 kemarin, volume angkutan barang mencapai 81.561 ton atau melesat 41% dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 57.753 ton. Dan tingginya volume angkutan barang yang didistribusikan ini tidak hanya karena bertambahnya permintaan angkutan dari mitra, tapi juga mencerminkan kelancaran angkutan logistik dengan kereta api. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Anda masih bersama kami mendengar, mengikuti dan mendengarkan Medan Siang hari ini bersama Riki di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, guru besar di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Dr. Faisal Yunus PhD SPPK menyampaikan bahwa masker N95 ini bisa digunakan untuk membantu melindungi saluran pernafasan dari paparan abu vulkanik. Dari informasi yang disampaikan beliau bahwa N95 itu adalah masker yang bisa menahan 95% partikel yang ada di udara. Jadi yang masuk itu tetap ada yang masuk begitu ya, tapi cuma 5%. Jadi lebih sedikit masuk untuk terhirup begitu ya, kemungkinan terhirupnya. Dan ia mengatakan bahwa masker biasa termasuk masker berbentuk duckbill juga bisa digunakan untuk menangkal paparan debu meski kemampuannya dalam menyaring partikel halus lebih rendah begitu. Nah, menanggapi penggunaan masker yang dibasahi Profesor Dr. Faisal mengatakan bahwa logikanya kalau masker dibasahi maka partikel debu akan melekat pada permukaan masker sehingga tidak masuk ke saluran nafas. Pendengar, Wakil Ketua 1 Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Dr. Sukamto Kusno, SPPDKI, Finazim menyampaikan bahwa masker yang direkomendasikan untuk menangkal paparan abu vulkanik antara lain yaitu masker N95, KN95, dan FFP2. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar Anda boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com. Dan sekaligus ini jadi informasi terakhir pendengar dari Riki untuk Anda yang sedang mendengarkan program Asal Tular Medan. Karena sudah di penghujung waktu juga, Riki saatnya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepasnya akan dilanjutkan bersama dengan Rafika Putri pendengar di Medan Siang hingga sore nanti ya. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan program Asal Tular Medan, kanal informasi dan inspirasi. Riki pamit, jaga kesehatan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Esensi Buku RRI Medan.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wika mau ucapin dulu nih selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Medan siang ini ya. Dan Wika ada informasi selanjutnya nih yang kita lansir dari rri.co.id. Satgas Tangkap Darurat Kabupaten Karo ini melaksanakan rapat khusus yang dipimpin dan tim 0205 ini Letkol INF Robert Panjaitan ini selaku Ketua Satgas Tangkap Darurat. Jadi rapat bersama Kapolres Karo AKBP Pebriyadi Haloho selaku Wakil Ketua Satgas

Il ya, ini pemantauan hingga 6 September kemarin nih, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan ketinggian 300 sampai 500 meter di atas puncak kawah, dan pemantauan visual menggunakan drone dan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan kubah lava baru. Dan Fedigar, Anda bisa baca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

Dari Wahin dengan Datang Untuk Pergi, spesial untuk Anda ya di jam 10 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang penyanyi berbakat nih ya, nah kali ini RRI Medan membina penyanyi berbakat dari daerah. Dan kita lansir dari rri.co.id, kali ini dialog interaktif Aspirasi Sumut di program 1 RRI Medan ya. Ini membahas seputar ajang bintang radio dan regenerasi talenta bernyanyi di Indonesia. Jadi diskusi interaktif ini menghadirkan dua narasumber legendaris, yaitu Edi Simanjuntak SEMM, ini juara 1 bintang radio TV Sumatera Utara di runner up 3 bintang radio TV nasional, dan Neni Sri Wahyuni juga ya. Dan juga ini kedua narasumber ini membagikan rekam jejak serta pengalaman berharga mereka selama mengikuti kompetisi bergengsi tersebut nih pada era 80 dan 90-an gitu ya. Dan Edi Simanjuntak ini menerangkan bahwa peran vital ajang bintang radio dalam melahirkan penyanyi-penyanyi berkualitas tinggi di belantika musik Indonesia. Jadi beliau ini pastinya juga menilai bahwa ajang pencarian bakat tertua nih milik LPPRRI ini bukan sekedar wadah kompetisi biasa, melainkan sarana penggemblengan mental dan juga pengasahan bakat secara intensif juga dari konsisten dari RRI dalam menggelar ajang ini turut menjaga standar mutu industri musik tanah air ya. Jadi kedua narasumber ini menyoroti tantangan regenerasi penyanyi pada era digital saat ini, dan pastinya juga meskipun akses platform digital mempermudah generasi muda untuk memamerkan bakat, ini pembentukan kualitas vokal dan karakter panggung tetap membutuhkan pembinaan yang terarah. Jadi generasi muda diharapkan tidak hanya mengejar popularitas instan, tapi juga terus memperdalam teknik bernyanyi yang benar.

0: Ih, malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa 2 pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Dan mendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Etenere campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rucci, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soret pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-4 Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Itu Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 10 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas. Setiap

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Medan siang ini. Pendengar ya, di hampir jam makan siang ini mungkin udah pada mulai lapar ya. Ini Bang Sanan, kalau rencananya makan siang apa?
1: Kayaknya ayam gulai.
0: Ayam gulai ya. Iya, ini kayaknya ayam gulai enak juga siang saya ini. Kalau kita lihat ini cuacanya kayaknya ini bakalan panas ya sepertinya ya Bang Sanan ya. Tapi ini pastinya tidak menyurutkan semangat Vika untuk menemani aktivitas Anda di hari Selasa ini ya. Sudah di tanggal 8 ya, ini sebentar lagi biasanya nih malam nanti ini bakal banyak orang begadang. Kenapa? Karena menantikan 99 ya. Biasa kan banyak diskon, flash sale gitu. Tapi ingat kewajibannya, jangan cuma belanja, ingat tagihan-tagihan yang harus dibayar dan pastinya jangan sampai konsumtif ya in this economy. Ya udah deh, kalau gitu dari langit sore dengan sembunyi

0: Halo.
1: Kamu di mana sih?
0: Aku udah di jalan ke sana.
1: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
0: Kamu yang sabar ya.
1: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
0: Maafin aku ya.
1: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dek.

0: telat. Terus aku telepon lagi, kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah gak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput gak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang lagi semangat-semangatnya diet. Ya, ini mungkin salah satunya menikmati telur ya, biasanya telur rebus. Ini kalau kita bicara telur, ini ada biasanya juga favoritnya kuning telurnya gitu ya. Tahu nggak sih, ternyata kuning telur ini ya kaya sekali ya kan nutrisi. Dan kita lansir dari rri.co.id ya, ini biasanya kayak telur ayam kampung dulu nih ya, karena itu dianggap cuma sebagai bagian telur yang tinggi kolesterol gitu, kuningnya gitu ya. Padahal dibalik warnanya yang khas, bahan makanan ini mengandung beragam zat gizi. Ini mulai dari protein, lemak, vitamin, mineral, hingga kolin yang dibutuhkan tubuh ya. Jadi dalam pola makan seimbang, kuning telur itu dapat menjadi salah satu sumber nutrisi yang pasti juga mudah dan diperoleh dan mudah juga untuk diolah gitu ya. Yang pertama tuh bisa membantu memenuhi kebutuhan protein. Dan pendengar, ternyata ya protein ini merupakan zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan pastinya juga memperbaiki jaringan gitu. Asupan protein ini juga berperan dalam menjaga massa otot kita dan pasti juga mendukung proses pemulihan tubuh kita gitu. Karena kuning telur ini pastinya juga mengandung protein berkualitas yang dapat menjadi bagian menu harian kita, terutama nih kalau dikombinasikan dengan sumber protein lainnya kayak seperti ikan, daging, kacang-kacangan atau produk olahan susu. Itu tadi pertama ya, salah satunya itu membantu memenuhi kebutuhan protein. Ada lagi efek? Ada, tapi nanti ya kita balik dulu muterin lagu. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

be the one if you want me to.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai boy, dengan siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Kalau Vika sih siap-siap aja ya kalau udah datang. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini mengandung beragam vitamin dan juga mineral. Nah itu tadi dia ya, kuning telur ayam kampung. Jadi ini vitaminnya itu ada vitamin A, vitamin D, E, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda juga ya. Karena vitamin A ini berperan dalam menjaga kesehatan mata, terus juga pastinya mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin D itu membantu menyerap kalsium, dan sedangkan vitamin E itu punya fungsi sebagai antioksidan gitu ya. Nah, dan ternyata apa sih namanya ini tadi kan? Nah, ini kuning telur ayam kampung ini punya vitamin K juga. Nah, vitamin K ini berperan dalam proses untuk pembekuan darah tuh, jadi dia bisa lebih lancar gitu dia ya. Dan juga ini punya kandungannya itu ya, bisa juga mengandung mineral, zat besi, fosfor, dan selenium yang dibutuhkan tubuh dalam berbagai proses lainnya ya untuk tubuh kita. Itu dia ya. Dia juga ternyata bisa mendukung fungsi otak dan juga sistem saraf gitu. Jadi ini kolin ya, jadi ini juga dilansir dari rri.co. tadi, kolin itu punya peran dalam pembentukan membran sel dan produksi asetilkolin, yaitu senyawa yang membantu komunikasi antar sel saraf gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk tubuh kita. Ya, kita balik lagi ke lagu, nanti Vika akan memberikan informasi lainnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, channel informasi dan inspirasi.

0: hampir juga tabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ini cuaca di luar ya panas ini, jadi agak-agak kita kurangi dulu nih kegiatan-kegiatan di luar ya, jangan terlalu terkena sinar matahari gitu. Tapi kalau misalnya kita haus, kepengen sesuatu, mungkin kita bisa ke smoothie mango ya, smoothie mangga ini dia. Jadi minuman ini ya kita bilang ya, ini jadi pilihan untuk pecinta kuliner di Medan sekarang ini. Karena gak cuma sekedar minuman penyegar aja, smoothie ini udah jadi bagian dari tren gaya hidup yang berkembang sekarang. Ini bahan alaminya ini juga seperti chia seed, almond, spirulina ya. Smoothie mangga ini gak cuma enak tapi juga kaya akan serat, vitamin, antioksidan, dan pasti sangat menyegarkan di cuaca panas kayak gini gitu dia nih. Ini udah bergabung nih ke tren-tren matcha juga ya, ini udah banyak sekali peminatnya. Dan mendengar, Anda bisa baca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Nah, Dinamizo dengan rayuan perempuan gila. Dan mendengar hari ini azan zuhur itu berkumandang di jam 12:27 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa menit lagi waktu kita ya, sembari menantikan azan zuhur berkumandang.

Mendengar di jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, seletelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya ini kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga nggak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih, Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur. Itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya, kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: ada 3000 meter. Pemerintah daerah yang bangun.
1: Dan untuk anak keempat kelimanya itu ditambah lagi 1%.
2: Tapi juga soal kepastian dan rasa aman pelayanan kepada masyarakat.
3: Unsur sumber daya manusia yang masih belum baik.
4: Antara Kabupaten Nusantara dan Kota Gunung Sitoli.
5: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, warga mendesak perbaikan jembatan Idano Moawe segera dikerjakan. Dampak erupsi anak gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan dari bandara internasional mengalami pembatalan. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Tlambanua.

0: Kita awali berita yang pertama, rusak parah dan jadi akses vital, warga mendesak perbaikan jembatan Idano Muawo segera dikerjakan untuk mempercepat penanganan jembatan darurat. Rangka bailey akan dipasang di atas jembatan yang ada saat ini. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Dalam pembuatan jembatan darurat ini, menunggu ini girder prekes ya jembatan. Nah, jadi girder prekes jembatan ini baru datang dalam waktu dekat ini.
2: Warga mendesak perbaikan lantai jembatan Muawo penghubung Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Utara segera dituntaskan. Jembatan ini rusak parah dan merupakan akses vital kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengguna jalan asal Nias Utara, Timazarugia, mengatakan Gubernur Sumatera Utara sudah meninjau langsung jembatan tersebut. Menurutnya, jembatan ini sangat layak secepatnya untuk diperbaiki agar aktivitas pengendara tidak terganggu.
3: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Muawo itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digerontokkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah uranadi antara Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
2: Menanggapi hal itu, pengawas lapangan UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai menjelaskan, rencana awal pemasangan jembatan darurat bailey di samping jembatan namun gagal dilakukan. Upaya mediasi pemerintah Kota Gunung Sitoli, UPTD Bina Marga, pemerintah desa hingga Polres Nias kepada pemilik lahan belum menghasilkan kesepakatan. Karena itu posisi jembatan darurat diubah. Jembatan bailey akan dipasang tepat di atas separuh lantai jembatan existing dari arah Gunung Sitoli menuju Nias Utara. Menurut Julius, saat ini rekanan masih menunggu kedatangan balok girder prekes dan setelah itu baru jembatan darurat dipasang. Lantai jembatan yang berlubang juga akan dibenahi oleh pihak rekanan.
1: Beberapa kali dari pihak desa udah datang waktu itu. Dari pihak ini Pemko juga sudah. Dari ini juga pihak-pihak terkait waktu itu dari pihak Polres juga sempat waktu itu ya ada pertemuan, ya ada kesepakatan.
2: Selama jembatan darurat beroperasi, kendaraan besar dengan muatan berat akan dibatasi. Pengaturan lalu lintas sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli. Dari Gunung Sitoli, reporter Muni Eli Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Nias Selatan mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan pemilu secara profesional. Berikut laporan Anoferi Solo.
4: Anggota Bawaslu Nias Selatan Yosua Bu Ulule mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu di wilayah tersebut dalam melaksanakan tugas secara profesional. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan Bawaslu Nias Selatan di kantor setempat baru-baru ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses transportasi terutama di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau. Selain persoalan akses, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Nias Selatan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kualitas sumber daya manusia turut menentukan kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugas secara profesional.
5: Ada juga unsur sumber daya manusia yang masih belum baik. Nah, itu sedikit memang tantangan juga buat kita khususnya Selatan.
4: Yosua Bu Ulule juga menyoroti faktor kekerabatan yang terkadang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu di daerah. Menurutnya kondisi tersebut perlu dikelola dengan baik agar hubungan kekerabatan tidak mempengaruhi sikap dan keputusan penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk memastikan integritas dan profesional semua penyelenggara, maka setiap penyelenggara pemilu harus memiliki kompetensi teknis dan kompetensi etis. Kompetensi teknis berarti penyelenggara menguasai regulasi dan prosedur kepemiluan sesuai standar profesional administrasi pemilu, sementara kompetensi etis berupa kepekaan untuk mengenali dan merespon berbagai dilema moral yang muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian, Anoferli Sulu melaporkan.

0: Pemko Medan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja termasuk sektor informal. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan dan rasa aman dalam menghadapi resiko pekerjaan. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan mendorong penguatan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja termasuk pekerja informal. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahrul Razi mengatakan, perlindungan ketenagakerjaan harus hadir secara nyata dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia menegaskan, Pemko Medan akan terus mendorong sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar cakupan perlindungan ketenagakerjaan semakin luas. Menurut Ervin, kolaborasi Pemko Medan dan BPJS Ketenagakerjaan terus diarahkan agar perlindungan pekerja semakin dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui program perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja informal yang dijalankan Pemko Medan. Selain itu, Kepala Lingkungan atau Kepling didorong berperan sebagai agen yang menyosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengajak masyarakat dan perusahaan meningkatkan kepesertaan.
2: Perlindungan pekerja harus hadir nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi dalam dunia kerja. Karena itu, pemerintah Kota Medan akan terus mendorong sinergi yang semakin kuat agar perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Bagi kita, perlindungan sosial bukan sekedar soal program, tapi juga soal kepastian dan rasa aman pelayanan kepada masyarakat.
1: Sementara itu, salah seorang pekerja outsourcing di Kota Medan, Nadia, menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat dan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan penting bagi pekerja di Kota Medan yang memiliki aktivitas ekonomi dan jenis pekerjaan yang beragam. Nadia berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperluas terutama kepada pekerja informal seperti pedagang, pengemudi, buruh harian, dan pekerja mandiri.
3: Menurut saya ini cukup membantu karena memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai pekerja. Saya juga merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa ada jaminan apabila terjadinya resiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Kedepannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meningkatkan pelayanan agar semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pekerja. BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Kota Medan agar kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat semakin diperluas.
1: Lebih lanjut, Nadia mendorong sosialisasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan secara lebih aktif dan mudah dipahami, disertai penguatan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemko Medan untuk menjangkau pekerja yang belum menjadi peserta. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kini peserta BPJS sudah bisa menambahkan anggota keluarga tambahan agar bisa tercover oleh program JKN. Indah Febranti Brola menyampaikan laporannya.
4: Dan untuk anak keempat kelimanya itu ditambah lagi 1%.
5: Saat ini peserta BPJS pekerja penerima upah PPU sudah bisa menambahkan anggota keluarga tambahan agar bisa tercover oleh program JKN. Demikian diungkapkan Dean Rex Azril Telamanua selaku staf Relationship Officer, kantor cabang BPJS Gunung Sitoli. Dijelaskannya, berdasarkan ketentuan resmi dari BPJS Kesehatan, iuran dasar PPU sebesar 5% hanya mencakup 5 orang anggota keluarga, yakni pekerja, pasangan, dan maksimal 3 orang anak. Anak keempat dan seterusnya masuk dalam kategori anggota keluarga tambahan AKT. Pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan melalui satuan kerja untuk pekerja pemerintah atau bagian HRD untuk pekerja swasta, bukan langsung ke BPJS Kesehatan.
4: Nah, sekarang kita sudah ada program anggota keluarga tambahan 1%. Nah, jadi ketika kita memiliki anak keempat, kelima, dan seterusnya, maka setiap anggota keluarga itu ditambahkan 1% dari gajinya. Jadi tadi kan sudah dipotong 1% otomatis dari si pekerjanya. Dan untuk anak keempat, kelimanya itu ditambah lagi 1%. Itu di luar tanggungan yang sudah otomatis tadi. Nah, anggota keluarga tambahan 1% ini siapa aja, Kak? Anak keempat, kelima, dan seterusnya, orang tua kandung dan mertua. Jadi untuk pengusulannya bagaimana? Pengusulannya itu melalui satuan kerja masing-masing. Nanti satuan kerja dapat menghubungi kami untuk pengajuan AKT 1%, Kak.
5: Lebih jauh dijelaskan Dian, sebelum mengajukan pendaftaran, pekerja perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Dokumen tersebut meliputi salinan kartu keluarga, salinan identitas anggota keluarga yang akan didaftarkan, serta surat kuasa pemotongan gaji yang diberikan kepada pemberi kerja untuk pembayaran iuran anggota keluarga tambahan. Seluruh anggota keluarga tambahan juga harus mengikuti hak kelas rawat yang sama dengan peserta PPU yang menanggungnya. Dian juga mengingatkan apabila anggota keluarga yang akan didaftarkan sebelumnya telah menjadi peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah, PBPU, atau peserta mandiri, status kepesertaannya harus dipastikan tidak memiliki tunggakan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui pembangunan dan pengembangan UMKM Center. Berikut laporan Ilham Daulaye.
1: Cari 3.000 meter, pemerintah daerah yang bangun.
2: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan UMKM Center yang telah diresmikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan. Peresmian dilakukan usai jalan pagi bersama jajaran pimpinan perangkat daerah. UMKM Center berdiri di atas lahan seluas 3.349 meter persegi. Sebelum diresmikan, lokasi ini telah dimanfaatkan pelaku UMKM selama sekitar 2 bulan. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menegaskan dukungan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, UMKM Center menjadi salah satu contoh penataan ruang usaha yang dapat dikembangkan. Pemkab Deli Serdang menargetkan konsep serupa dapat hadir di 21 kecamatan lainnya agar kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang semakin merata.
1: Sudah 2 lokasi ini. Mungkin nanti jadi 3 lokasi yang di GOR. Yang ketiga untuk Pakem saja 3. Dan saya ingin nanti satu lagi 5 manis ya. Begitu siap. Berarti kita yang merawat sudah ada. Ya saya mau 20 kecamatan yang lain itu juga menyiapkan lahan. Cari 3.000 meter, pemerintah daerah yang bangun. Kita jadikan hal seperti ini, UMKM Center ini.
2: Selain menyediakan tempat usaha, Pemkab juga mendorong penguatan UMKM melalui kooperasi. Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama. Kebersihan, kenyamanan, serta kualitas produk menjadi bagian penting agar UMKM Center mampu menarik lebih banyak pengunjung. Ia juga melakukan penyerahan bantuan bagi pelaku UMKM terdampak bencana, pencairan pembiayaan UMKM perdana, serta penyerahan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat halal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulaye, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: RRI Gunung Stoli gelar audisi pertama Bintang Radio 2026. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Tlambanua.
3: RRI Gunung Stoli melaksanakan audisi putaran pertama Bintang Radio 2026 bertempat di Auditorium Dr. Andes Fauduzi Sehi Tlambanua, Senin 7 September 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 98 peserta yang siap menampilkan bakat terbaik mereka. Adapun peserta yang tampil pada hari ini sebanyak 21 orang dan 2 lainnya gugur karena tidak menghadiri audisi, sehingga total peserta ada sebanyak 23 orang. Setiap peserta tampil bergantian membawakan lagu pilihan di hadapan panitia dan penonton. Berikut penjelasan Koordinator Bintang Radio RRI Gunung Stoli 2026, Rudi Badrudin Syihab.
4: Untuk suasana audisi pertama Bintang Radio 2026 tahun ini berjalan dengan lancar, semua peserta mengikuti dengan aturan-aturan yang sudah panitia tentukan, dan semua peserta juga memberikan penampilan-penampilan terbaik mereka. Khususnya untuk masyarakat bisa langsung lihat di channel YouTube RRI Gunung Stoli bagaimana masyarakat bisa memberikan voting dan juga cara votingnya. Dan yang pastinya untuk peserta juga sudah memberikan promosi, ya, promosi dirinya mereka juga dengan cara-cara voting. Mudah-mudahan masyarakat bisa memilih siapa yang terbaik dan bisa memberikan votingnya juga sebanyak-banyaknya.
3: Umumnya, para peserta menunjukkan respons yang sangat positif. Mereka tampil dengan penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan mencoba membawakan teknik vokal serta pengayatan lagu semaksimal mungkin. Ida Rahmi Tlambanua melaporkan.

0: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Bro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi Medan siang ini pendengar ya, seperti biasa di hari Selasa dan di jam 13.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Jadi pastikan ada terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget ya, Sally. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya, Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh, tanggal 8. Ya? Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya, Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku enggak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya, makanya senang banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally.
0: Lagi, betul.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh
1: iya benar.
0: Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Ajang pencarian zakat.
1: Bakat, gitu bakat, ya.
3: Bakat, bukan zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya, ini band atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang, kayaknya 4 orang deh.
0: Kok 1, 2, 3, 4
3: yang satu doang? Di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun bang.
3: 20 tahun
1: bang
3: dulu.
1: Bang dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di tit.
1: Oke. Kok udah di tit? Idol. Apa yang disensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
0: Beda usia.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, nggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai.
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, malah lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar gak bohong-bohong. Oke.
3: 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung gak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Oke. Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oke.
3: Terus Mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini nggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu.
3: Kalau nggak dikasih makan nggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh baru. Itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya pas saat itu di Solo.
5: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi nggak cocok.
3: Boy band.
5: Gimana kalau
3: nggak pakai S?
5: Boy band.
3: Ya boy band nggak pakai S.
5: Boy band. Muka lu nggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
5: rumor-rumor aja
3: masih di Solo dari UNS 11 Maret.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo kita. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo.
5: Sama dulu saya ngusulin Teme Bace Metal gitu.
3: Gak enak kepanjangan.
5: Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Kebanyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal.
1: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak akhirnya ketolak.
1: Terus?
3: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
5: Nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
5: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampang ya ngundang-ngundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang sampai nasi kotak ya.
5: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali
1: masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
5: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
5: Kita juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
5: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
5: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
5: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO nggak sih jatuhnya?
5: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
5: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu. Cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
5: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
5: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih dong.
5: Hah? Lebih. Iya makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Ya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Hah? Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: Ya, TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
5: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
5: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
5: ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas.
5: Lah, istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
5: SMP aman.
3: Aman.
5: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
5: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, oh, cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke. Okay.
1: Di Solo doang nungguin. Oh,
5: oh. Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
5: Dulu kan naik bus ya, Wan, ya. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Hah, belum. Pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
5: Nah, sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita ada, sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo, Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke, oke, oke.
5: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
6: Ya, kalau kan dari Palu.
1: Dari Palu. Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini ya, ini Ariel ya. Bu Farida, Ariel.
0: Ariel Bu Farida. Oh,
5: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
1: Bukan itu Pak Pasha.
5: Bukan ya Bu, maaf ya Bu. Kalau
6: iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Oh, Ibu Farida aja. Pake,
6: iya. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah.
1: Malampir, Farida Pasha.
6: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
5: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
6: Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya betul.
6: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, rame banget ya. Pertandingan ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
6: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115
1: orang. Oh, nah, sih.
0: Benar.
6: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Mm-hmm. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya. Tadi ada lagu barunya enggak tahu.
3: Enggak tahu, iya.
6: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022. Ya? 2022.
1: Oke. Okay.
3: 2025.
1: Oke. Okay.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya yes, salah.
6: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Heeh. Jadi
6: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
6: Mau kirim salam ya
0: Bu Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, okay, silakan ya, Bu Farida.
6: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
3: Jepang.
0: Wah, luar biasa. Siapa tuh, Bu?
6: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 12 ya.
0: Iya, betul.
6: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia, ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja yang... lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah, aduh banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga, tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana
1: Novi?
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik
2: sound. Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Aduh.
0: Makasih.
2: Dan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya kali juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, kak, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Oke. Ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kak juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
0: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkas Bitung. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
3: tanya nomor sepatu,
1: Uncle.
3: Enggak apa-apa nih.
0: 12, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak.
2: Nomor rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya.
2: Amin.
0: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81. Semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
7: Amin. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang? Itu berarti sudah
3: 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
0: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus
3: mobilnya kita hidupin. Enggak bisa disater.
2: Enggak
3: bisa disater akhirnya
0: akinya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Sini ada yang sana. Terus
1: gitu.
0: Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok live ini enggak boleh disebutin live.
2: Enggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
3: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Oh, maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih.
8: Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek kok nyadar.
8: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
8: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
0: kalau Komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong. Ketak-ketak, guys, bukain guys.
2: Aduh, Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada, Bang.
2: Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: tadi apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
8: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Malum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
8: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
8: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya itu maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun itu
2: kan,
1: kelahiran
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak ikut?
8: Saya kira 30 tahun loh mas.
3: Kita hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
8: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
2: Iya bisa jadi masuknya sekarang mereka SD.
8: Berarti saya nggak salah dong.
2: Nggak salah. Era umurnya tuh.
3: Kan dia merasa benar kan? Nggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kalau anak SD itu berarti masuknya gen alpha ya.
2: Alpha tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer
1: berarti masuknya
2: kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer,
1: tapi personilnya yang baby boomer ya. Baby boomer ketiga
8: mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
3: selalu
2: genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sayurnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
2: Oh jadi beda lagi liriknya tuh?
3: Beda, kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
3: Iya kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati apa hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
3: Iya. Yeah.
2: Nah itu jadi makanya. Salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
9: Di matamu masih tersimpan selaksa beris diwa.
8: Suaranya siapa?
3: Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals barusan. Barusan Iwan Fals.
8: Bukan. Siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
3: Coba lagi
2: disuruh coba lagi.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
3: Udah
2: ada di semua
3: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
8: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
8: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum
8: dengar juga saya.
2: Ini gimana sih ini lagunya gimana sih sebenarnya?
8: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
8: Gimana sih tentang
3: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis gitu.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
1: Oke, kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja break ya.
2: Aja dulu.
3: Mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: menunggu. Jangan,
3: jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break.
2: Gimana dong?
1: Kita capek ngelayani ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0872 7912
2: atau juga via telepon di 021 344 0696 dan juga 021 344 1499.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: lip-sync dikit boleh kali.
1: Pura-pura cinta. Insantarore. Waduh. Selamat datang Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Ramenya. Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horror sih? Pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang diterang.
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
2: lagu sampai copot nih.
0: Tuh kan sampai copot itu.
2: Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya coba?
2: Cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak, kau orang Papua,

0: Jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
1: Eh, tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
3: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
1: Oh, Ucok Mencari Jodoh.
0: Ucok Mencari Jodoh.
1: Oh, iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa
2: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
4: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Kan lepas lagi.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman kita, masih banyak loh yang dengerin. Heeh, tadi kan masih sampai Jakarta.
4: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
0: Bener sih, bener ya.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah. Orang Indonesia,
4: tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
4: Iya.
0: Jauh ya?
4: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke
4: belum
1: Sabang.
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba ya nanti orang Sabang
0: bikin event ya. Semoga ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
4: Pulau gede itu.
0: Iya, siapa tuh RRI ngundangnya ke sana ya.
1: Nih, nih ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Heeh, udah.
1: Kita Sabang aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Iya. Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin. Wah,
2: belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
2: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di
2: terus,
4: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh, ya amin. Ya, amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
0: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana?
5: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
5: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato itu. Benar
4: enggak
5: Bakso
4: Lato-Lato?
5: Bakso Lato-Lato. Burung kakak tua baru judul lagu Susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya.
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
6: Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
1: sama
6: Bung
1: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado, jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
6: itu kan.
1: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
1: tempat
6: kan kita,
1: ya.
6: Kita betul. Kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
0: Betul.
6: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim
6: apa ini? Basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya. Kita saya kira tim basket.
1: Bukan, bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
6: saya
0: dancer.
6: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
4: kita
0: oh,
4: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
4: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
4: Iya, kita coba
6: banyak
4: menghibur.
6: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
4: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Single.
4: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop apa itu ya lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
6: jadi
1: ya.
6: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you.
6: Indonesia. Terima kasih.
1: Oke.
6: Indonesia.
1: Oke, selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
3: Sehat sebentar buat Isan bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
3: Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
4: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
3: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan bisa enggak rendang daging?
4: Rendang daging
1: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Oke, okay, ada lagi?
3: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
3: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
3: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
3: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
4: Ya.
3: Iya.
4: Bobby.
3: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Okay. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
4: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
3: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
1: Iya. Oke.
3: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
3: Hah?
1: Dari lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh, berat banget ini.
0: Yang mana?
4: Banyak
0: lagu bunga. Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Oke. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
2: aku sama Iksan salam tuh pernah collab ya padahal.
0: Oh iya boleh silakan salam.
2: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
3: Ibu Farida.
1: Di Palu.
3: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
2: cuman karena sering ditolak.
4: Akhirnya masuk.
2: Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama. Sendiri.
4: Sama ini jelek nih. Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa akan masuk Bob.
0: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk Gensi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
4: Iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
4: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
4: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang enggak ngerti apa emang?
4: Bahasanya.
2: Iya, contohnya.
4: Playbay gitu apa?
1: Slebel. Slebel.
0: Slebel.
2: Itu enggak ngerti.
4: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
1: Slebel gitu kan.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Karena nggak pernah kompak selalu.
0: Iya,
1: ada aja.
0: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah. Bukan tapi dijadiin masalah. Masalah.
0: Iya,
1: aja.
0: Bener dijadiin masalah.
4: Bukan masalah mas, kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: kita,
1: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
4: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Noman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID itu. Saking bingung kan apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya iya iya.
2: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya, kayaknya gitu sih.
1: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, terus
2: apa tadi
0: rendang daging.
1: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi tuh?
1: Tadi Mas Cliff nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
4: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
4: Nggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
4: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Nyalain netizen ya.
4: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata
0: diketawain gitu.
4: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
2: Nggak lucu.
1: Emang gimana lagu
4: Kakak Tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
2: Jadi gini.
4: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
2: Loh, yang sama-sama kan? Gak ada lucunya kan?
1: Kan nadanya beda.
4: Iya. Kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan. Gimana?
1: Tapi kan aku mukanya tuh langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal. Yang gak normal siapa di masalahnya?
4: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
4: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
4: gitu ya.
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi.
0: Apa
1: tadi dari Rahma,
0: sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, udah ada nadanya.
1: Hmm. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakatua itu ke burung kakatua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang

0: Karena gak pernah dengar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
0: Membahas satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
2: jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
3: Cuma 15 menit.
4: Dari Depok jauh loh.
2: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
1: Oh gitu.
2: Jadi kita gak
3: bisa gak tambahin durasi bisa gak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
2: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 9
1: jam 4
0: lagi.
1: Mulainya.
0: Sampai jam 9
1: lagi. Oh iya
0: lagi.
1: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kalau gitu ya. Baik kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%
1: Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Low
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Low, iya. Tim gue.
1: Nah itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Low?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada-ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine. Nah,
2: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Enggak jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Apa? Mellow. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh.
2: Ini
3: boleh kamu. Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja gimana? Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh
2: doang?
3: Apa?
2: Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
1: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu. Ku panggil kakekmu, enggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Apa alamat ini penipu?
4: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
1: Luar biasa. Berbagi tugas ya.
2: Bagi
1: tugas ya. Nangis gitu ya.
2: Allahu Akbar.
3: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
2: Gak ada suaranya. Eh tapi ada sebenarnya suaranya.
3: Ada
2: suaranya.
3: Gimana?
4: Oh beli.
3: Beli bu.
1: Kita gak ada yang tahu.
2: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu rang apa karena kepenak. Tegal ya.
1: Luar biasa.
2: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil ya.
2: memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat mereka.
2: Terlalu mudah.
5: Apalagi suruh makan. Gak usah challenge, langsung habis. Wah, gak ada challenge makan.
2: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin ya.
5: Enggak apa-apa, promoin di
2: sini. Nanti aja udah.
5: Emang dimarahin ya, gak boleh promoin.
1: Aduh, tolong.
5: Nah, inisial aja
2: sate. Jangan sate Marang Ibang Isan. Jangan masuk gitu.
1: Depannya
2: S. Oh, gitu.
1: Depannya S.
2: Okay. Depannya M. Ya langsung gitu.
5: Mertika T.
2: Sate.
1: Sate. Oh, sate.
2: Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
2: Ini kita ada WhatsApp-nya.
1: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
2: Wah,
1: band favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
5: Waduh. Bener itu.
1: Bener.
5: Ada
2: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya, katanya.
1: Susah gitu. Milihnya ya.
2: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah, udahlah.
2: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah gak deh.
1: Udah
3: pernah kita disatuin di TV dit di tiga
5: acara dit gitu ya.
2: Indonesia.
5: Acaranya dit juga. Malah disebutin.
1: Udah ditit juga.
2: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya.
3: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oke.
1: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
2: Teh Dinda.
6: Selamat sore. Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yeah.
6: Sally, Iksan Sally.
2: Iya, Teteh Dinda.
1: Halo, Teteh Dinda.
2: Dinda Teteh.
1: Ketawa
6: tim lo luar biasa. Boleh tim lo.
7: Hai Dinda, di manakah kau berada?
1: Udah.
7: Aku ingin coba.
5: Salah.
6: Pokoknya apapun jadilah gitu buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup, Bu Dinda. Karakternya sama.
6: Pernah enggak dengar lagu dari ya
5: pernah kita pernah
6: manggung tapi dia nyanyi.
5: Pelawak
6: jadul yang udah almarhum tuh.
5: Oh, siapa?
6: Bengawan Solo Riwayat
5: iya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi
6: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
2: Duh, aku enggak nyambung lagu lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
5: Itu aja aku masih ini kecil kok.
1: Ini kayak radionya baby boomers deh.
6: Itu enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
2: Baiklah Tedinda. Ya.
1: Ada lagi Tedinda?
2: Ada lagi Tedinda.
6: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
1: Enggak tahu.
5: Lah iya apa?
1: Judulnya enggak tahu.
6: Liriknya yang
1: judulnya emang enggak tahu judulnya.
6: Oh, judulnya emang enggak tahu.
5: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
2: orang udah dikasih tahu juga dijawab
1: enggak tahu.
5: Memang judulnya enggak tahu.
6: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
2: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
6: Sukses dia buat tim lo.
1: Oke. Okay.
6: Makasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh.
1: Oke. Oke, terima kasih Tedinda.
2: Iya Teteh.
6: Dilanjut. Oke.
2: Terima kasih Tedinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
1: Tedinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
5: Bengawan So itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
2: Ya Allah.
5: Pernah denger sih.
2: Ya TVRI lo itu masih ya.
1: Legend juga itu ya.
5: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan So
5: lo nya ketinggalan.
2: Lo nya. Oh iya lo.
7: Bengawan So lo riwayatmu ini
5: nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadinya
5: ketinggalan.
3: di perhatian Ihsan.
1: Itu luar biasa.
2: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
3: Betul. Oh. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
2: Oh. Jadi Bengawan Solo.
3: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
2: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
1: Enggak gitu.
2: Enggak gitu. Iya itu. Itu maksudnya, maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
5: lawas
2: zaman dulu, gojekan Dien.
1: Flashback ya.
5: Zaman-zaman
1: kapan itu ya?
2: Aduh luar
1: biasa. Ada lagi mungkin sisa-sisa pertanyaan enggak ada ya?
2: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya
1: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
2: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
5: Ke RRI juga.
1: Kemana
5: kesini tuh? Lagi.
1: Gimana tuh?
3: Ada beberapa. Kita kalau gak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
5: Belum
1: cancel. Gitu ya?
5: Belum.
1: Jangan dong.
2: Gak apa-apa.
3: Tentatif.
2: Udah ada 8. Tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
5: Baru 2.
2: Udah DP. Gak apa-apa.
5: Karena kemarin ada letusan gunung. Jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
1: Oh.
5: Apa hubungannya?
3: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
2: Emang?
5: Gak tahu.
1: Ah ya udahlah ya.
5: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh.
3: Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
5: Enggak ada ya?
1: Oke.
5: Karena apa?
3: Ya enggak tahu,
5: kamu kan karena apa?
3: Diam aja. Ya udah. Mending diam deh.
5: Diam aja.
3: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: Guys, aduh benar-benar ini enggak selesai-selesai ya kalau
2: bisa 7 hari 7
1: ya.
2: Malam sih.
1: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
2: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu kita ya doa kita ya.
5: Band humor.
1: Humor. Oke, cuma ada satu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa.
1: Band humor. Yeah. Oke.
5: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima hasil
1: serba
5: makan
1: serba bisa luar biasa. Wah,
5: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
5: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
5: Jangan, sudah habis. Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari.
3: Ah nggak asik lah, tambahin dong.
2: Nggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih pak produser? Nggak bisa.
3: Tambahin sejam.
1: Wah luar biasa pak produser ini minta waktu tambahan.
2: Sebenarnya
1: ini
2: kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Memang nggak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
1: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
2: genap.
1: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris.
2: Band humor ya. Legendaris.
1: Betul banget. Ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
2: Tapi boleh tahu juga gak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya boleh.
2: Biar di follow-follow mungkin terakhir sama pendengar-pendengar kita.
3: Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
2: Okay. Tim lo band ya. Oke.
3: Okay.
2: Tim
3: lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
2: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu.
5: Medsos itu apa?
3: Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
2: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
5: Cuma medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum type C. Jadi belum bisa buat.
2: Udah. Terima kasih banyak
1: banget. Oke. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

91,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi Salsa menyapa Anda semua di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini, lagu-lagu enak dan juga segmen-segmen menarik akan hadir menemani Anda beraktivitas di sore hari ini hingga selesai tentunya ya. Sedang sekali Salsa kembali menemani Anda walaupun di luar tadi pas mau OTW ke RRI ya, di luar itu sangat teramat panas ya. Jadi tadi di jalan yang biasanya tidak pernah menutupi telapak tangan ya, tapi karena tadi terlalu panas akhirnya menyembunyikan telapak tangan di sela-sela kantong celana ya. Karena memang panasnya luar biasa di luar sana pendengar. Jadi memang di keadaan-keadaan dan juga cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini ya. Di siang hari ini menjelang sorenya bisa jadi panas terik, tapi nanti di malam ya, dari maghrib menuju malamnya kita kena hujan deras gitu ya. Jadi kalau mungkin sekarang di siang hari ini Anda selalu cukupkan ya untuk selalu hidrasi tubuh Anda dengan minum air putih ya, atau mungkin kalau mau mencoba untuk minum air kelapa ya, mengganti elektrolit yang hilang, bisa juga ya, tapi dengan jumlah yang memang pastinya sudah disarankan gitu ya. Katanya kan juga gak boleh gitu ya mengkonsumsi air kelapa dengan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi takarannya setiap harinya juga ada gitu ya pendengar. Jadi pastikan kita mengkonsumsi sesuatu yang bukan air putih pun dalam jumlah yang wajar gitu ya. Jangan berlebihan juga. Dan tentunya kalau misalnya Anda mau beraktivitas di luar ruangan, juga pastikan Anda terlindungi dari paparan sinar matahari langsung ya. Entah itu mungkin memakai sunscreen sebelum pergi beraktivitas, atau memakai topi dan juga jaket ya, untuk menghindari paparan sinar matahari langsung ke tubuh Anda. Karena dari paparan sinar UVA dan UVB itu juga ternyata bisa membuat kita ya terkena kanker kulit pendengar. Jadi kita juga harus berjaga-jaga ketika kita beraktivitas di luar ruangan untuk selalu lindungi tubuh kita. Dan tentunya Salsa masih hadir terus menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pembukaan ini dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait penggerakan abu vulkanik. Data BMKG dan juga Volcanic Ash Advisory Center, Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Dudi mengatakan penutupan sementara berakhir pada Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian menerbitkan notice to airmen kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo MyIndo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id. Sampai kita gantung banget ya sih.

0: Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.30. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

91.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini, pendengar. Dan spesial, nantinya pukul 16 waktu Indonesia Barat, berita sore akan dibawakan oleh Bapak Budi Cahyanto selaku pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Sumatera Utara. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km.
2: Memang udah beli tiket 7 hari, hamin seminggu buat pulang hari ini, jam 2. Kita sih udah memantau dari sosmed.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Karo mulai memulangkan pengungsi Gunung Sinabung setelah radius zona merah dipersempit menjadi 5 km. Sejumlah penerbangan dari Bandara Silangit menuju Jakarta dibatalkan akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Selasa 8 September 2026, bersama saya, Budi Cahyanto, pemimpin wilayah Perumbulok, Kanwil, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Karo memulangkan pengungsi setelah radius zona merah Gunung Sinabung arah utara-barat dikurangi dari 6 menjadi 5 km. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Sejak tanggal 6
4: September. Radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari sebelumnya 6 km menjadi 5 km sejak 6 September pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun, status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada level 3 atau siaga. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di Desa Sukatepu, Kecamatan Amantran, ke rumah masing-masing di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4.
1: Sejak tanggal 6 September 2026, pukul 12.00 WIB, terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km, Bu. Dengan adanya penurunan radius secara bertahap ini, pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
4: Gelora juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit. Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan kondisi Gunung Sinabung saat ini relatif tenang dan belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia mengatakan aktivitas kegempaan masih terekam, namun hingga pemantauan siang ini belum terjadi erupsi maupun keluarnya abu vulkanik.
5: Untuk kondisi saat ini memang relatif agak tenang, namun memang masih ada juga gempa-gempanya. Untuk abu sampai saat ini memang tidak ada keluarnya. Untuk erupsinya hingga sampai saat ini belum ada.
4: Armen menyebut radius rekomendasi saat ini berada pada 3 km dengan sektoral 5 km di utara dan barat. Masyarakat dan wisatawan tetap diminta tidak memasuki zona merah, mematuhi rekomendasi petugas, serta tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Hingga sampai saat ini belum ada.
0: Sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Silangit menuju Jakarta dibatalkan akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Suasana Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat sepi pada Minggu 6 September 2026. Sejumlah penerbangan mengalami pembatalan akibat dampak abu vulkanik, erupsi anak Gunung Krakatau terhadap jalur penerbangan. Tercatat 8 penerbangan yang berkaitan dengan Bandara Silangit dibatalkan. Tim operasi Bandara Sisingamangaraja 12 Silangit telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani para penumpang yang terdampak pembatalan dan penundaan penerbangan. Sejumlah penumpang yang telah datang ke bandara mengaku kecewa karena informasi pembatalan penerbangan tidak mereka terima secara langsung. Salah satunya Bayu yang mengaku mengetahui informasi pembatalan penerbangan melalui media sosial. Ia berharap pihak bandara atau maskapai dapat memberikan informasi secara langsung kepada penumpang apabila terjadi pembatalan penerbangan.
2: Memang udah beli tiket 7 hari, hamin seminggu buat pulang hari ini, jam 2. Kita sih udah memantau dari sosmed, untuk keberangkatan kita tuh nggak ada kena cancel tadinya. Bahkan dari masih aman lah gitu. Cuman waktu kita kesini, dapat informasi ternyata semua penerbangan cancel hari ini kan. Ya cukup kaget lah karena harus ke depan dulu baru tahu gitu kan. Ya mungkin harapannya informasi sekecil kayak gitu bisa di-share mungkin lewat manapun. Yang jadi orang tuh gak perlu punya effort lebih gede harus datang ke tempat. Jadi dari rumah pun tahu gitu. Bahkan dari aplikasi-aplikasi yang pemesanan tiket juga sih.
6: Sementara itu pihak bandara menegaskan gangguan penerbangan bukan terjadi karena masalah operasional di Bandara Silangit. General Manager Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 menyebut 4 penerbangan dari Jakarta menuju Silangit mengalami pembatalan. Menurutnya pembatalan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat kondisi abu vulkanik Gunung Krakatau.
7: Untuk sementara jadwal penerbangan masih tetap untuk besok, tetapi kita menunggu kondisi situasi di mana notem dari Jakarta, apakah nanti dibuka atau tidaknya, kita menunggu juga dari Jakarta. Kami berkoordinasi dengan instansi terkait dengan kondisi saat ini seperti BMKG, Airnav, dan lainnya. Sehingga nanti kami akan update informasi. Kalau khususnya untuk Bandara Sisingamangaraja 12, kami tidak ada masalah, tetapi ada di Jakarta yang dimana kena dampak terkait dengan erupsi.
6: Pihak Bandara Silangit masih berkoordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau perkembangan kondisi penerbangan. Hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan penerbangan akan kembali normal. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Polrestabes Medan menangkap seorang residivis pencurian yang diduga mengedarkan ganja di kawasan Medan Tembung. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 141 paket ganja dengan berbagai ukuran. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap MA, pemuda 21 tahun di rumahnya di kawasan Medan Tembung. Polisi menyita 141 paket ganja kering dari tangan MA. Paket tersebut terdiri dari ukuran siap edar hingga ukuran besar untuk dipasok kepada pengedar lain. Penangkapan dilakukan unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan setelah menerima informasi dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan pengintaian selama beberapa hari sebelum menangkap MA. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, MA sudah sekitar 2 hingga 3 bulan menjalankan bisnis narkoba. Sebelumnya, MA bekerja di pasar malam, tetapi kehilangan pekerjaan setelah terkena PHK.
9: Berhasil membekuk satu orang pemuda inisial MA berusia 21 tahun di daerah Tembung khususnya dengan BB banyak 141 paket siap edar MA yang dulunya pernah jadi residivis pencurian yang bersangkutan sempat bekerja di pasar malam namun karena di PHK yang bersangkutan beralih berjual belikan narkoba jenis ganja dan sudah menjalani transaksi ini kurun waktu 3 bulan kebelakang.
8: MA diketahui pernah menjalani hukuman penjara karena kasus pencurian pada tahun 2023. Ia kemudian bebas pada 2025 sebelum kembali terjerat perkara hukum. Polisi menyebut MA mengedarkan ganja di kawasan Medan Tembung dan wilayah Tembung Kabupaten Deli Serdang. Pembelinya antara lain juru parkir dan pengemudi angkutan.
9: Mereka edarkan yaitu kepada juru parkir, driver angkut, di mana kami pun melakukan tes urin langsung. Kami nyatakan positif mengkonsumsi THC alias senyawa aktif yang biasa terdapat di kanabis ataupun ganja ini. Dan kami pastikan yang bersangkutan adalah pengedar dan bandar di daerah Tembuk. Pelaku yang sedang kita kejar ini inisial OM.
8: Dalam pengembangan kasus, polisi kini memburu pemasok ganja kepada MA. Pemasok tersebut diketahui berinisial OM dan identitasnya sudah dikantongi petugas. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memberhentikan 2 aparatur sipil negara ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Bupati Serdang Bedagai, Dharma Wijaya, menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel pagi di lapangan kantor Bupati Sergei Seirampa pada Senin kemarin. Dharma menjelaskan, kedua ASN tersebut diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika. Sedangkan satu lainnya terbukti melanggar ketentuan terkait kehadiran dan jam kerja.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Perum Bulog Sumatera Utara mempercepat distribusi beras SPHP kepada masyarakat melalui berbagai saluran penyaluran seperti pasar tradisional, rumah pangan kita, Gerakan Pangan Murah, dan juga koperasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog.
12: Perum Bulog wilayah Sumatera Utara terus menyalurkan dan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP setiap hari di berbagai titik di Sumatera Utara. Kepala Perum Bulog wilayah Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan saat ini sekitar 2.700 rumah pangan kita telah menjadi pengecer resmi Bulog. Bulog menyalurkan beras SPHP melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi, koperasi dinas, serta gerakan pangan murah yang dilaksanakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Budi menyebut, pihaknya juga melakukan penjualan beras SPHP setiap hari di depan kantor dan gudang Bulog. Bulog akan memperbanyak titik penjualan agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP termasuk di wilayah pinggiran.
11: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog. Jadi pemerintah pun menambah jumlahnya dengan cara di mana ada koperasi desa atau kelurahan putih, kami supply. Mana yang sudah operating, sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas, mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, pemerintah daerah setempat. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah berjualan SPHP. Kami pingin sekali memperbanyak jumlah titiknya gitu. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat.
12: Lebih lanjut, Budi menegaskan Bulog menetapkan harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Sumatera Utara sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan penyaluran atau penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: DPRD dan pemerintah Kota Medan membahas perubahan APBD tahun 2026 guna mendukung pembangunan dan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Kita tahu tantangan pembangunan kota semakin berat dan kompleks.
14: Pemerintah Kota Pemko Medan mengusulkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kota Medan pada Senin kemarin. Riko menjelaskan dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari Rp7.13 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan naik menjadi lebih dari Rp7.73 triliun. Riko menyampaikan perubahan anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan target pembangunan Kota Medan.
13: Kita tahu tantangan pembangunan kota semakin berat dan kompleks, sebab tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota juga akan selalu dipengaruhi kondisi global maupun regional sebagai lingkungan strategis yang mempengaruhi perkembangan Kota Medan secara keseluruhan. Untuk itu, eksekutif dan legislatif harus mampu merumuskan arah kebijakan dan kerangka anggaran dalam APBD yang semakin efektif, melalui prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, berdaya guna, dan berhasil guna.

0: hasilkan kebijakan anggaran yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Medan secara lebih efektif. Andreas Purba melaporkan.
1: APBD tahun anggaran yang berjalan.
2: DPRD Kota Tanjung Balai menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait perubahan serta penghapusan desil bagi keluarga penerima manfaat KPM. Berikut laporan Hendra Syahputra.
3: DPRD Kota Tanjung Balai meminta mekanisme pendataan dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat atau KPM dievaluasi menyusul adanya ribuan masyarakat yang datanya terindikasi judi online hingga berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial.

0: Indonesia lahir dari RRI Medan. Dan untuk itu, sebagai rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kita perlu melakukan ziarah ke makam komponis Lili Suhairi yang dimakamkan di sini. Ini adalah bukti dari bagaimana kita, insan RRI, angkasawan-angkasawati RRI, mengenang jasa beliau. Untuk kita mengenang betapa besar upaya dan betapa besar jasa beliau untuk mengumandangkan lagu-lagu kemerdekaan saat itu di RRI.
1: Lebih lanjut, Besti berharap insan RRI dapat terus mengenang sekaligus menghayati jasa Lili Suhairi yang turut merintis perjuangan kemerdekaan melalui karya-karya musik yang disiarkan melalui RRI. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Budi Cahyanto, pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Sumatera Utara. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Ada Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, pendengar. Tadi kalau mungkin siang hari ya, dari jam 3 sore tadi, ya Salsa bilang kalau di seputaran Jalan Gatot Subroto, tepatnya di RRI lagi panas-panas ya, tapi sekarang berubah, berganti menjadi mendung ini di luar ya. Dan juga kita harapkan, kalaupun hujan, hujannya dari sekarang gitu ya. Jangan di jam-jam kita mau pulang beraktivitas gitu ya, pulang kantor, pulang sekolah, atau mungkin yang lagi di jalan baru pulang kemana gitu ya, bersama keluarga, teman terdekat, atau orang-orang terkasih gitu ya. Dan juga pastinya di saat kondisi yang kita juga tidak bisa memprediksi ya kan, akankah hujan seharian atau mungkin panas seharian ini ya pendengar, kita harus siap siaga untuk bawa selalu starter pack kita ya, untuk selalu bawa mantel hujan, payung gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan ya, dan kita juga mungkin naik transportasi umum atau mungkin naik kereta ya kan, kita udah siap siaga menghadapi hujan ketika di jalan. Tuh ya, sore hari ini Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, mungkin kita di musim pancaroba seperti saat ini ya, di mana siang hari terasa sangat panas sepanas-panasnya, tetapi ketika menjelang sore hari, menjelang malam ya, kita merasakan sepertinya mendung-mendung dan juga sering terjadi hujan deras ya di kawasan kita. Nah, jadi mungkin ada sedikit tips ya yang akan Salsa bagikan tentang menjaga imunitas tubuh tetap kuat di musim pancaroba. Karena sering sekali ya belakangan ini kalau misalnya kita ketemu sama orang, suaranya bindeng gitu ya, atau suaranya serak, atau mungkin kurang enak badan, ya mungkin salah satunya penyebabnya karena musim pancaroba ini ya juga mempengaruhi imunitas tubuh kita, jadinya menurun. Nah, dalam masa musim pancaroba seperti saat sekarang ini, pendengar, membuat tubuh lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Karena hal tersebut, daya tahan tubuh perlu dijaga dengan pola hidup sehat. Jadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menganjurkan masyarakat untuk menerapkan kebiasaan sehat setiap hari. Dan juga langkah paling dasar dimulai dari makan makanan bergizi yang seimbang. Asupan vitamin dan juga mineral juga penting ya untuk mendukung sistem kekebalan. Buah dan sayuran bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain makanan, cairan tubuh juga harus tercukupi dan air putih perlu diminum teratur, terutama saat cuaca panas atau banyaknya beraktivitas. Tidur yang cukup juga ikut membantu tubuh untuk pulih setelah beraktivitas. Jadi melansir dari National Heart, Lung and Blood Institute, orang dewasa butuh 7 hingga 9 jam untuk tidur. Dan aktivitas fisik rutin juga mendukung kebugaran dan juga kesehatan tubuh kita. Rekomendasi dari World Health Organization atau WHO juga mencatat orang dewasa sebaiknya beraktivitas fisik ringan setidaknya 150 menit per minggunya. Dan kebersihan diri tidak kalah penting saat pancaroba, di mana mencuci tangan dengan sabun efektif membantu mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, lingkungan rumah juga perlu dijaga tetap bersih dan punya sirkulasi udara yang baik. Dengan demikian, risiko gangguan kesehatan di rumah dapat diminimalisir. WHO juga menekankan pentingnya mengelola stres, di mana kondisi psikologis bisa mempengaruhi tidur dan juga kebiasaan harian. Jadi saat beraktivitas di luar ruangan, masyarakat juga perlu menyesuaikan pakaian dengan cuaca. Payung atau jaket juga membantu menghadapi perubahan cuaca yang mendadak. Jadi dengan makan bergizi, tidur yang cukup, olahraga, dan menjaga kebersihan, tubuh jadi lebih siap ya untuk menghadapi pancaroba. Dan kebiasaan itu juga membantu masyarakat tetap bugar di tengah perubahan cuaca, pendengar. Jadi itu ya pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat ya. Memang kita tidak bisa menebak gitu ya seperti apa cuaca hari ini. Bisa saja diperkirakan mungkin akan terjadi hujan, tapi kadangkalanya ya tetap satu harian kita akan diterpa panas. Bisa jadi kita diramalkan hari ini ya akan terus terang, tapi bisa jadi sorenya malah kita terkena hujan deras. Jadi oleh karena itu, kitalah yang harus menjaga tubuh kita ya, agar tetap bisa menjaga imun kita untuk tidak turun gitu ya. Karena kalau misalnya imun kita turun ya dengan segudang aktivitas yang kita lakukan, pendengar, tentu saja itu juga dapat mengakibatkan kita jadinya sakit, tidak enak badan gitu ya. Jadi Salsa juga pernah merasakan nih seperti hal ini gitu ya. Ketika punya banyak aktivitas gitu dari pagi sampai menjelang malam baru selesai beraktivitas, malamnya ya pasti istirahat gitu ya. Tapi dengan istirahatnya juga tidak mencukupi 7 atau 9 jam tadi gitu ya. Tapi ketika bangun ya tetap merasa sepertinya bugar-bugar saja gitu ya. Itu tadi mungkin karena walaupun banyak aktivitas yang dilakukan, tapi karena imun tubuhnya lagi baik-baik saja ya kan, tidak menurun, jadi kita bisa melakukan segala aktivitas dengan baik dan juga lancar. Jadi itu pentingnya ya, kita harus tetap menjaga imun tubuh kita tetap kuat di tengah musim pancaroba seperti ini dengan mengkonsumsi makanan bergizi ya, menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan sekitar gitu ya, agar tidak terjangkit oleh virus-virus yang ada. Dan tentunya kita harus memenuhi kebutuhan air harian kita. Jadi tetap hidrasi tubuh kita ketika cuaca panas ya kan. Dan juga pastinya hindari makan-makanan yang mungkin bisa mengundang kita ya, imun kita juga jadinya menurun gitu ya pendengar. Dan tentunya Salsa masih akan hadir terus menemani Anda di Medan sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

91.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, literasi sering dikaitkan dengan kemampuan membaca buku. Ini dimana? Padahal ya, makna literasi sekarang jauh lebih luas dan juga berkaitan dengan berbagai kemampuan dalam kehidupan sehari-hari kita. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan membaca dan menulis saja tidak lagi cukup untuk menghadapi perubahan zaman. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan. Salah satu bentuknya adalah literasi dasar yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan juga memahami informasi. Dan kemampuan ini menjadi dasar untuk mempelajari berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula literasi numerasi yang berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan angka. Contohnya adalah menghitung uang, membaca harga, memahami diskon, atau melihat data dalam bentuk angka. Di era internet, literasi digital juga semakin penting, di mana kemampuan ini membantu seseorang menggunakan teknologi dan memahami informasi yang ditemukan melalui perangkat digital. Literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Yang artinya, seseorang tidak hanya bisa menggunakan internet, tetapi juga perlu memahami informasi yang ditemuinya. Selanjutnya ada literasi media dan juga informasi yang membantu seseorang menilai informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Jadi kemampuan ini penting ketika masyarakat setiap hari menerima berita dan juga berbagai konten dari media sosial. Misalnya, seseorang bisa membaca sebuah berita dengan lancar, tetapi belum tentu memahami apakah sumbernya dapat dipercaya. Karena itu, membaca informasi juga perlu disertai kebiasaan memeriksa sumber dan memahami isi secara menyeluruh. Literasi juga dapat berkaitan dengan keuangan atau disebut literasi finansial. Government of Canada menjelaskan bahwa literasi finansial mencakup pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi finansial dapat digunakan saat mengatur uang, anggaran, memahami resiko, atau menentukan pilihan sebelum membeli sesuatu. Kemampuan tersebut membantu seseorang membuat keputusan keuangan dengan lebih bijak. Ada juga literasi kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan mencari, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan. WHO juga menyebutkan, kemampuan tersebut penting agar seseorang dapat mengambil keputusan dan mendukung kesehatan juga kesejahteraan. Jadi berbagai bentuk literasi tersebut menunjukkan bahwa literasi sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Literasi juga membantu seseorang memahami informasi, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih baik. Karena itu, literasi tidak harus selalu dilakukan dengan membaca buku, membaca berita dengan kritis, mengatur uang, memahami informasi kesehatan, hingga menggunakan internet secara bijak juga menjadi bagian dari literasi pendengar.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti itu pukul 17.34 kali ini. Untuk Anda semua yang sudah pulang beraktivitas di sore hari ini, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Karena sudah ada keluarga di rumah yang menunggu Anda sampai di rumah dengan selamat, sehat, tanpa kurang satu hal pun tentunya ya. Di sore hari ini tentunya kalau misalnya mungkin kita melewati jalan-jalan yang dimana memang sering macet ya gitu, apalagi mungkin di tengah kota ya kan,

Kita berebut, kita memacu ya di jalanan dengan macetnya Medan gitu ya, untuk sampai pulang ke rumah tepat waktu pas di jam makan malam gitu ya. Tapi pastinya untuk Anda semua pendengar yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda ya. Karena tidak perlu buru-buru lagi, sudah waktunya pulang, tidak ada yang harus tergesa-gesa gitu ya. Jadi tetap aman, santai saja di jalan ya, jangan pastinya ngebut-ngebutan, dan yang paling penting adalah kita hargai sesama pengguna jalan tentunya. Salsa pasti akan hadir terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini, lagu-lagu enak yang akan hadir terus menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, kolagen sering muncul ya dalam pembahasan tentang kulit, terutama pada produk perawatan dan juga suplemen kecantikan. Namun protein ini sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih luas bagi tubuh kita. Jadi melansir dari The Nutrition Source, kolagen ini merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh, di mana keberadaannya dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ikat. Pada kulit, kolagen ini membantu menjaga kekuatan dan juga struktur sehingga kulit tetap memiliki elastisitas. Dan inilah yang membuat kolagen sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan juga awet muda. Selain kulit, protein juga berperan dalam menjaga struktur berbagai bagian tubuh. Di mana pada tulang, misalnya kolagen ini menjadi salah satu komponen penting yang memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang. Dan tubuh sebenarnya mampu membuat kolagen sendiri dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Jadi proses pembentukannya juga membutuhkan vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menghasilkan kolagen secara alami dapat mengalami penurunan. Di mana kondisi tersebut juga turut berkaitan dengan perubahan kulit, seperti berkurangnya elastisitas dan juga munculnya kerutan. Dari paparan sinar ultraviolet juga dapat mempengaruhi kolagen pada kulit. Kebiasaan merokok menjadi faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan mempengaruhi kondisi kulit. Jadi karena perannya bagi tubuh, kebutuhan kolagen ini tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus. Makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan juga jambu biji juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi zat gizi untuk pembentukan kolagen. Jadi kolagen ini juga tersedia dalam berbagai produk konsumsi seperti bubuk, minuman, dan juga suplemen. Jadi setelah dikonsumsi, kolagen akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi peptida dan juga asam amino sebelum nanti digunakan tubuh. Di mana sejumlah penelitian juga menemukan bahwa suplemen kolagen berpotensi memberikan manfaat terhadap kondisi kulit. Namun hasil penelitian masih beragam sehingga manfaat tersebut tidak dapat dianggap sama untuk setiap orang. Dan pada akhirnya, kolagen bukan hanya soal kecantikan atau kulit yang terlihat awet muda, tapi protein ini merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja sama dengan berbagai zat yang dapat menjaga jaringan tetap berfungsi dengan baik, pendengar.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat kali ini, tentunya akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda. Dan nantinya pukul 18.12 juga akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama dengan Ustadz Heri Pitriau yang akan nantinya membawakan topik cinta kepada keluarga dalam bingkai cinta kepada Allah. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Pendengar, saat lagi akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Heri Pitrian MA dengan topik cinta kepada keluarga dalam bingkai cinta kepada Allah. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Hud ayat 36 hingga 38 yang akan dibacakan oleh Syafron Dalimunte. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia di mana saja berada, kita sampaikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan yang diberi. Mudah-mudahan dengan nikmat iman itu bisa menjadikan kita memilih yang baik, meninggalkan yang buruk dalam menata dan meniti kehidupan kita ke depan yang lebih baik lagi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam kehidupan kita bisa mengamalkan sunnahnya dan yang bil akhir kita tergolong sebagai umat yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Para pendengar yang berbahagia, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Capsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang dengan setia selalu membersama kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada para pendengar setia RRI Medan yang selalu menanti-nantikan saatnya mendengarkan program Penyejuk Hati One Day One Ayat setiap hari di Pro 1 FM 94,3 MHz. Para pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a idhistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Arti ayat, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekufuran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para pendengar sekalian, ayat ini turun dalam konteks ketika sebagian kaum muslimin menghadapi problem, menghadapi dilema, menghadapi persoalan. Apakah kecintaan kepada keluarga boleh membuat seseorang mengorbankan keimanan dan perjuangannya di jalan Allah? Allah menyebut ayah dan saudara sebagai contoh hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Pesannya tentu lebih luas. Hubungan darah tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip keimanan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengarkan bagaimana penjelasan yang tuntas tentang ayat ini yang tentu tidak sedikit di antara kita mengalami problematika seperti ini, antara orang tua, antara keluarga, bahkan karib kerabat ketika harus memilih mana dipilih, iman atau keluarga. Mari kita simak, kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari pengurus PWIKD Sumatera Utara, Ustaz Sarul Idrus. Para Ustaz, dipersilahkan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, surah At-Taubah ayat ke-23 ini menyoroti sisi psikologis sosial dalam sejarah perjuangan umat Islam. Ayat ini menyentuh salah satu ujian terberat dalam jiwa manusia, yaitu pertentangan antara tali ikatan darah dengan ikatan iman. Secara fitrah, manusia mencintai orang tua, saudara, dan kaum kerabatnya. Namun, ketika orang tua atau saudara tersebut dengan tegas memilih kekafiran atau memusuhi kebenaran, seorang mukmin diuji mana lebih tinggi, ikatan darah atau ikatan akidah. Nah, ini dia ya, bagaimana keimanan kita itu diuji. Kadang memang tak selama kita dalam berjuang ini jalan kita mulus. Ketika kita berjuang, ya mungkin ada itu halangan dari saudara-saudara kita, saudara dekat, bahkan dari mungkin dari kedua orang tua kita. Tapi mana yang harus kita pilih ya? Nah, ini kalau kita melihat, nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita antara batas wala atau loyalitas, kita melihat dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi seorang anak wajib berbuat baik, sopan, dan memenuhi hak-hak sosial kepada orang tua maupun saudaranya, meskipun mereka berbeda keyakinan, sebagaimana kita melihat di ayat, misalnya di surah Luqman ya, ayat ke-15, suruh bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita ya. Enggak boleh kita, walaupun misalnya berbeda pendapat, enggak boleh kita berbuat kasar ya. Dan kemudian kita melihat dalam ayat ini, nah, bagaimana menempatkan kasih sayang atau loyalitas kepada musuh agama di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri sebenarnya ya. Nah, ketika kita disuguhkan oleh orang-orang yang mewakili kita atau pemimpin kita ya, satu hal memang yang tidak pantas atau melanggar aturan agama, apakah ini mesti kita ikuti ya? Misalnya kita lihat ya, ini sering kalau kita kerja, koteken aja itu kalau kata bos ya kan. Tapi ada kawan saya, tapi sudah meninggal dia, almarhum, ketika dia disuruh menaikkan laporan ya kan. Jadi apa katanya, boleh saya teken pak, tapi diketahui oleh bapak, katanya seperti itu ya. Dia nggak mau, artinya kalau salah udah kata bos itu dia tidak mau ya. Tapi sekali lagi memang kalau saya melihat orang-orang yang demikian umurnya nggak panjang dia ya, Allah ambil cepat ya. Oleh karena itu para pendengar sekalian, kita melihat ya, jadi ayat ini menjadi pegangan kuat bagi para sahabat Nabi saat hijrah ke Madinah ya, dan ini mungkin bisa juga menjadi pegangan kita. Jadi banyak sahabat yang harus berhadapan dengan ayah atau saudara kandung mereka sendiri di medan perang, seperti di perang Badar ya, yang di ayat-ayat awal kemarin atau di akhir surah Al-Anfal kita diceritakan itu ya. Bagaimana psikologisnya coba dalam perang jumpa anak sama ayah? Nah, kalau kita kira-kira gimana? Itu sahabat dulu ya. Nah, kalau kita sekarang nggak kita jumpai itu, paling tadi itu ya kawan satu meja ya kan, satu alumni mungkin. Nah, tadi itu seorang jadi polisi, seorang jadi penjahat misalnya kan. Nah, ini kawan aku dulu katanya. Gimana coba? Antara memilih tadi itu antara hukum dengan loyalitas bersahabat ya. Jadi kalau kita melihat ya, bagaimana kita seorang mukmin ya, harus tidak mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan keimanan hanya untuk demi membela ikatan kelompok, suku, atau keluarga ya. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi pesan inspirasi yang bisa kita tangkap dari Ustadz Hero Idrus yang merupakan pengurus PWIK di Sumatera Utara. Berikutnya kita dengarkan pula bagaimana pesan-pesan penting dari Ustadz Abu Yang Mustawa yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan berkaitan dengan mana lebih didudukan, iman atau hubungan kekerabatan. Kepada Ustadz, waktu tersedia.
2: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Surah At-Taubah ayat 23 ini menjelaskan bagaimana kita dihadapkan dengan pilihan antara iman dan keluarga. Namun terlebih dahulu kita harus mendudukkan posisi di mana fitrah manusia itu cinta kepada keluarganya. Kita cinta dengan ibu kita karena kita berasal dari rahimnya. Kita cinta dengan ayah kita karena kita berasal dari sulbinya. Kita cinta dengan saudara-saudara kita yang kita hidup tumbuh bersama dengannya. Begitu juga dengan orang-orang lain yang menjadi bahagian dari episode perjalanan hidup kita. Islam tidak hadir untuk melarang pergaulan kita hanya karena perbedaan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dan berkata-katalah yang baik kepada manusia, siapa saja. tidak peduli apa sukunya, apa bangsanya, dia warga negara mana, dia beragama apa. Kita dianjurkan untuk berinteraksi secara baik, berkomunikasi secara lembut dengan siapa saja. Namun, ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang prinsip, kita diberikan pilihan untuk tetap menjaga keimanan atau justru akan berpaling dari keimanan, yang pada gilirannya setiap pilihan kita akan menerima konsekuensi dari apa yang kita pilih. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bukti bahwa kita tidak dipaksa untuk menjauh atau menghindar dari keluarga kita yang berbeda keyakinan dengan kita, sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Ustaz Syahrul Idrus tadi, surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tua menyuruhmu untuk melakukan tindakan musyrik, sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan padanya tentang aku, fala tuti'huma, maka jangan kau taati keduanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, namun dalam komunikasi, dalam interaksi sosial, hubungan sehari-hari, tetaplah berbuat baik kepada keduanya, karena ini sesuai dengan naluri manusia, saling mencintai, saling memberi kasih, saling memberi kepedulian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ayat ini harus dibaca pada kondisi-kondisi tertentu, tidak pada kondisi-kondisi yang terjadi di setiap saat. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pilihan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan atau dorongan untuk meninggalkan keimanan, maka kita harus punya prinsip yang kita pegang teguh, kita tetap berpegang kepada keimanan kita. Demikian, kembali kepada Ustaz Heri.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, pesan utama dari At-Taubah ayat 23 ini adalah bahwa cintailah keluarga, tetapi jangan sampai kecintaan kepada keluarga mengalahkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan manusia memutuskan hubungan dengan keluarga. Yang diajarkan adalah menempatkan cinta kepada Allah sebagai cinta yang paling tinggi. Sementara kasih sayang kepada keluarga tetap dijaga selama tidak mengajak kepada kemaksiatan dan juga kepada kekufuran. InsyaAllah kita bertemu kembali di lain kesempatan bersama saya Heri Fitrian, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Jadi Salam masih akan terus menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik yang akan terus hadir menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan. Jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya, dari kemarin ditutup, sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2, saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh, ya khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih. Katanya cancel, tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmin menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jemaah lunas tunda ganti. Untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devi Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau.
29: Suara mesin ini.
19: RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: Korea Selatan dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan
1: unggul.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for Japan. And I think we can do it. We get the same size, kind of same size. But, you know, they have high-level players, import. They got an old B-League team. So, yeah, just another basketball game.
0: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Filipinoli.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar waktu azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 19.39. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat Isya, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergaya ada gomblo dengan ku gadaikan cintaku. Kalau punya cinta jangan digadai dong. Disimpan saja, dipersembahkan untuk orang terkasih ya. Jangan sampai digadai cintanya. Dan tadi pendengar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti sebuah lagu dari gomblo tadi juga menjadi penutup kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan nantinya akan ada Anggi Larasati yang akan menemani Anda mulai dari pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Salsa mengucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah setia menemani Salsa siaran mulai dari pukul 15 tadi hingga menjelang pukul 20 untuk di hari ini. Di luar hujan deras ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mungkin sedang berkendara malam hari ini, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda tentunya ya. Jadi buat Anda semua pendengar juga yang lagi di rumah, selamat menikmati malam Anda, selamat beristirahat juga ya, dan yang masih bekerja semangat. Ya, dan tentunya salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggi Larasati kembali hadir untuk menemani Anda dalam Medan malam ini, hari Selasa 8 September 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya nih pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik-baik. Apalagi malam ini hujan deras ya di kota Medan sekitarnya, mengguyur dengan sangat menyakitkan ya. Butir demi butir hujan itu menerpa kulit-kulit kita. Aduh, rasanya gimana gitu ya pendengar Pro 1, apalagi yang naik motor, gak pakai mantel. Wah, dahsyat ya, pedas gitu rasanya ya. Anyway, pendengar Pro 1, Anggi sudah menyiapkan banyak informasi. Lagu-lagu yang enak. Lagu-lagu yang enak sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi mengawali ketemunya kita malam hari ini, seperti biasa, saatnya Anggi hadirkan untuk Anda drama mini radio produksi RRI Nabire dengan judul Mimpi Dari Alas Kaki. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mama lihat ini, saya sudah pakai sepatu baru, saya senang sekali Mama.
4: Safwana ke, kasihan Eli, sekolah pakai sendal, kadang kaki kosong. Semoga Eli bisa jadi orang sukses nanti ya, amin.
5: Selamat pagi sayang, saya sudah siap belum? Biar abang jemput, sekalian abang mau ke kantor, tugas jaga pagi.
6: Iya abang, ini Indah udah siap kok. Indah tunggu depan rumah ya. Abang hati-hati ya di jalan.
5: Iya sayang, terima kasih.

0: Ayo sayang, dipakai helmnya biar aman.
1: Iya sayang.
2: Selamat pagi, Bogoro.
1: Eli, selamat pagi, Eli.
0: Pagi, Ade Eli. Kok mau kemana?
2: Saya mau ke sekolah, toh. Abang tidak lihat saya pakai baju sekolah ini, kah?
0: Iya, tapi kenapa kok ke sekolah baru tidak pakai sepatu, Eli? Nanti ibu guru marah.
2: Ale, sepatu itu apa? Pakai sendal saja, toh, ibu.
1: Iya, Eli. Sudah, kamu ke sekolah sekarang ya, Eli. Nanti kamu terlambat.
2: Oke, ibu.
1: Ih, Yang. Kenapa sih kamu tanya soal sepatunya Eli?
0: Loh, kok sayang marah? Benar kan yang abang tanya? Yang namanya anak sekolah harus pakai sepatu.
1: Iya, betul, Bang. Tapi di sini tuh hampir semua anak sekolah tuh nggak pakai sepatu. Mereka ke sekolah pakai sendal semua. Kadang malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali.
0: Oh ya? Kasian juga ya. Apa sudah kebiasaan atau orang tua mereka yang tidak mampu membelikan sepatu?
1: Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, terus maju ke depan ya. Kalau bisa jawab, ibu guru kasih hadiah tempat pensil. Oke anak-anak?
2: Baik ibu guru.
1: Nah, pertanyaannya, sebutkan tanggal dan bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ayo, siapa yang bisa jawab?
2: Saya, Bu. Saya. Ibu saya.
1: Oke, tenang ya anak-anak. Tadi ibu lihat yang duluan angkat tangan itu Eli. Ayo Eli maju ke depan.
2: Oke ibu, jawabannya tanggal 2 Mei.
1: Wah, betul sekali Eli. Oke, tepuk tangan buat Eli. Nah, ini hadiah untuk Eli. Sekolah yang rajin ya Eli.
2: Wah, terima kasih ibu.
0: Selamat siang anak-anak. Hari ini kakak-kakak tentara mau kasih sesuatu untuk adik-adik.
1: Ayo anak-anak duduk yang rapi, ayo.
2: Bye ibu guru.
0: Oke, tenang. Kita bagi satu-satu ya. Eli, ini Eli punya sepatu, dipakai ya. Semangat sekolahnya. Eli senang?
2: Ale abang, saya senang sekali. Sapu kaki sudah tidak sakit lagi. Saya sudah bisa pakai sepatu sekolah. Terima kasih abang. Sudah punya sepatu baru, Mama.
3: Eli, kok kenapa teriak-teriak begitu? Sepatu apa itu?
2: Mama, lihat ini. Saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
3: Eli, Mama Puanak. Syukur sudah. Sekolah yang rajin, Eli.

Dan penurunan angka kelahiran yang semakin membayangi Jepang mendadak dikejutkan oleh kabar dari seorang wanita setempat. Wanita yang namanya Kotoe Hashimoto, seorang penulis sekaligus mantan calon anggota legislatif, mendadak viral setelah mengumumkan kelahiran anak ketujuhnya. Tujuh nggak tuh? Kabar bahagia ini dibagikan Hashimoto melalui akun media sosial X dan Facebook miliknya si Hashimoto. Dalam unggahan yang memperlihatkan dirinya sedang menggendong sang bayi, dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim medis yang mendampingi proses persalinan. Aksi tidak biasa ini langsung menyita perhatian publik hingga ditonton puluhan juta kali dan memanen beragam reaksi suportif dari warga Jepang. Melalui unggahan susulannya, Hashimoto menegaskan pandangannya terkait pentingnya peran perempuan dalam menyelamatkan masa depan bangsa. Jadi Hashimoto dalam unggahannya mengatakan, saya percaya bahwa inilah saatnya bagi perempuan Jepang untuk memiliki anak. Bangkit dan runtuhnya bangsa kita tergantung pada peran aktif perempuan. Pernyataannya ini mendapat respons hangat dari warganet setempat yang khawatir akan ancaman krisis populasi. Nah, jadi ya pendengar Pro 1, memang kehadiran bayi ketujuh dalam keluarga Hashimoto menjadi sorotan tajam karena kondisi kesuburan atau fertility rate di Jepang baru saja menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data Kementerian Kesejahteraan Jepang, tingkat kesuburan total di negara ini merosot ke angka 1,14. Ini menjadi rekor terendah sejak catatan resmi mulai dihimpun pada tahun 1947 lalu. Jadi Jepang sekarang itu menjadi salah satu negara dengan proporsi populasi tertua di dunia yang menghadapi tekanan demografi sangat berat. Menyusutnya jumlah angkatan kerja muda dan juga membengkaknya anggaran jaminan sosial untuk lansia semakin memperberat keuangan negara. Waduh, pada males orang-orangnya punya anak ya pendengar Pro 1. Meanwhile Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang luluh lantak tetap ya punya anak, gas terus ya.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Dari Topati dan Mario G. Klau, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Nggak pernah bosan yang dengerin lagu ini ya, meskipun sudah di aransemen ulang, sudah dinyanyiin ulang sama penyanyi-penyanyi masa kini gitu ya. Tetap aja gitu ya, tidak menghilangkan selera untuk mendengarkan lagu itu. Tetap enak aja gitu lagunya ya. Anyway, pendengar Pro 1, kasus bully masih terus saja terjadi di kalangan anak-anak ya, anak sekolah. Terus juga dari kecil hingga orang dewasa, kayaknya kasus bully itu masih terus saja terjadi di sekitar kita. Nah, jadi dampak lonjakan kasus obesitas pada anak tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tapi juga merusak masa depan dan kesehatan mental pengidapnya. Jadi kisah ini dialami oleh Intan Permatasari. Dia seorang remaja asal Bogor, Jawa Barat yang terpaksa putus sekolah di usia 12 tahun akibat depresi berat setelah menjadi korban perundungan bullying terus-menerus karena masalah berat badan. Sejak usianya 4 tahun, Intan sudah tidak bisa lagi menggunakan seragam sekolah ukuran standar sampai ibunya, Siti Rukoyah, harus menjahitkan pakaian khusus di rumah. Dia bilang nih ya, gak ada yang mau temenan sama saya, teman-teman sekelas mencubit tangan saya, mencuri uang saya, dan melempar buku ke arah saya. Oh, tega sekali sayang, kenapa begitu kalian sama teman kalian ya? Kisah Intan menggambarkan fenomena besar yang sedang melanda negara-negara berkembang. Riset global yang melibatkan lebih dari 1000 ilmuwan dan didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dipublikasikan dalam jurnal Nature, menunjukkan adanya pergeseran epicentrum wabah obesitas anak ke negara berpenghasilan menengah dan rendah. Indonesia sekarang menghadapi beban ganda masalah gizi, double burden of malnutrition, di mana peningkatan pesat kasus obesitas anak terjadi bersamaan dengan tingginya angka stunting akibat kurang gizi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat prevalensi obesitas pada anak laki-laki dan perempuan di Indonesia mencatatkan lonjakan kenaikan absolut terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang sabar ya untuk Intan dan juga ibundanya dan juga keluarganya, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus serupa, karena kita sedih miris gitu ya, anak-anak sekarang tuh kalau udah berani gitu ya, anak-anak sekarang kayaknya udah gak ada lagi pikiran udah gak kayak anak-anak gitu ya. Sepertinya membullying, mencaci, menghina teman-temannya itu sudah menjadi hal yang biasa. Jangan sampai deh, kita harus mendidik anak kita dengan sebenar-benarnya. Ini untuk Anda yang punya anak-anak kecil yang usianya itu masih 2 tahun, 3 tahun, dari sekarang sudah dididik untuk tidak menghina temannya, untuk tidak merundung temannya dimanapun, mau itu di sekolah, teman-teman rumahnya. Jangan sampai gitu ya, anak kita menjadi pelaku bullying maupun korban dari bullying ya. Ayo kita sama-sama berjuang, kita ciptakan generasi penerus yang benar-benar beradab. Pendengar Pro 1, sekarang Anggi punya lagu dari Aditya, Hingga Akhir Waktu.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Pendengar Pro 1, paparan berita buruk secara terus-menerus terutama mengenai bencana, konflik, atau tragedi bisa membuat seseorang merasa semakin cemas dan tertekan. Meski mengikuti perkembangan informasi merupakan bentuk kepedulian, terlalu banyak menerima kabar negatif justru bisa membuat tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi waspada. Psikolog Meiti Arianti mengatakan, peduli bukan berarti terus-terusan terpapar penderitaan. Seseorang tetap bisa mengikuti informasi, tapi ada yang namanya batas sehat, ya. Nah, psikolog Meiti bilang nih, pilih sumber yang kredibel. Tentukan waktu khusus baca berita. Aku mau lakukan di pagi hari, karena pagi hari di mana aku melakukan aktivitas. Ya, jangan malam hari juga, karena aku mau tidur, istirahat, mungkin siang atau menjelang sore. Gitu. Jadi tentukan waktu yang kira-kira nyaman untuk membaca berita, kemudian matikan notifikasi yang tidak penting. Hindari yang berulang. Lihat gambar atau video yang berulang. Gambar itu bukan yang membahayakan aja, tapi yang gak enak gitu. Psikolog Meiti juga menganjurkan untuk memeriksa perasaan saat melihat berita. Apakah rasanya nyaman? Paparan berita yang terus-menerus bisa meningkatkan rasa terancam dan kecemasan, juga menurunkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Dengan menenangkan diri, seseorang bisa hadir sepenuhnya untuk membantu orang lain. Karena kalau misalnya tubuh sakit, maka tidak mungkin bisa membantu orang lain yang sakit.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Selasa 8 September 2026. Setelah ini seperti biasa akan ada Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. So, untuk Anda pendengar Pro 1, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Lili Suryani dengan Tiga Malam sebagai single pertama yang lagi puterin malam hari ini di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Ibu Ratni di Martubung, selamat malam Ruang Rindu, malam Mbak Angga, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah sehat. Bu Ratni mau request lagunya Tiga Malam dari Lili Suryani. Di sini hujan katanya. Terima kasih Mbak Anggi, kembali kasih sama Ibu. Di sini juga hujan. Hujan deras tapi kayaknya sudah reda sih, karena teman-teman yang kejebak hujan di studio sudah pulang. Ya, sudah pada pulang kayaknya. Iya, karena sudah reda nih hujannya ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Jelita. Selamat malam Kakak Anggi, Jelita di STM Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Jelita katanya mau dengerin lagu dari Peter Pan, Sally Sendiri untuk Kak Anggi. Terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi, ini sudah ada Echa di Johor. Malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah, malam Kak Anggi. Echa mau dengerin lagu dari Padi yang judulnya Mahadewi untuk Kak Anggi. Semoga suaranya benar-benar kembali pulih seperti semula ya. Masih serak kayaknya. Iya, masih serak ya, meskipun sedikit-sedikit ya sudahlah mulai ada warna-warna suara aslinya ya, tapi masih serak sih sebenarnya. Lanjut, sudah ada Rinaldi Koto di Bilal mau request lagunya ada band yang judulnya Surga Cinta Kakak. Untuk Kakak sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih, kembali kasih. Nanti yang diputerin lagunya harap menunggu, oke? Ya sudah, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin dengerin lagu-lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda silakan telepon, boleh juga chat, boleh juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Dengan catatan lagu yang Anda request juga harus sesuai kriteria Ruang Rindu. Rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Tidak boleh lebih dari tahun 2010, pendengar Pro 1 ya. Jadi pastikan dulu sebelum request, dilihat dulu nih lagu yang mau didengerin kira-kira sudah sesuai kriteria Ruang Rindu enggak. Nah kalau sudah sesuai, silakan Anda boleh telepon, chat atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Lanjut lagi, sekarang ada Peter Pan, Sally

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: Dari Ada Band dengan Surga Cinta di request tadi sama Rinaldi Koto di Bilal sudah nyeputerin lagunya. Kita lanjut lagi masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda silakan telepon, chat atau juga voice note ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Tapi pastikan lagu yang Anda request itu sudah sesuai dengan kriteria Ruang Rindu. Yes, kita angkat dulu telepon dari Widi. Selamat malam. Halo Widi.
1: Halo. Halo Kak.
0: Iya, halo, selamat malam Widi di Rantau Prapat ya.
1: Iya Kak, di Rantau Prapat.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini Widi?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah Kak.
0: Rantau Prapat hujan deras?
1: Enggak, Kak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak ada hujan sini, Kak. Iya.
0: Udara gimana?
1: Kalau
0: dingin?
1: Di Medan, Kak.
0: Oh, di Medan. Baru aja reda. Tadi hujan deras plus angin-angin.
1: Oh, iya, iya. Mantep lah, Kak.
0: Mantep kan? Enak tidur, kan?
1: Enak. Di sini cuacanya agak-agak panas gitu.
0: Oh, gitu. Panas ya. Iya. Wah, kebalikannya kalau di Medan. Medan siang panas, malam hujan dingin.
1: Malam dingin, hujan enak.
0: Yes.
1: Di sini pun ada mulai kebakaran katanya, Kak.
0: Kebakaran di mana?
1: Daerah rantau.
0: Oh ya.
1: Iya, tadi ada kabarnya tadi.
0: Rumah warga?
1: Bukan.
0: Oh, jadi?
1: Perkebunan sawit juga, Kak.
0: Oh, mudah-mudahan enggak ada korban jiwa ya.
1: Iya, mudah-mudahan enggak meluas lah, Kak.
0: Mudah-mudahan, amin. Oke, Widi mau dengerin lagu apa, Widi?
1: Lagu apa ya? Noah, Kak, Noah.
0: Lagu Noah yang mana?
1: Yang Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga itu Peter Pan.
1: Iya. Itu Peter Pan.
0: Iya, ya,
1: itu aja lah, Kak.
0: Peter Pan tadi udah diputerin yang Sally sendiri. Request lagu lain, jangan Peter Pan lagi dong.
1: Iya, iya, iya. Jadi kalau Leto bisa, Kak?
0: Leto bisa. Yang mana? Iya.
1: Permintaan Hati.
0: Siap, nanti diputerin ya.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu.
1: Makasih,
0: ya Widi. Kembali kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Dari Widi di Rantau Prapat yang request lagu dari Leto, Permintaan Hati. Oke, ini sudah ada lagi yang telepon, kita angkat dulu. Selamat malam. Halo, Guntari. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Iya, selamat malam Guntari di Rantau Prapat juga ya.
2: Halo, Kak.
0: Iya, halo juga. Halo.
2: Iya, Kak.
0: Iya.
2: Rantau Prapat, Kak.
0: Kedengaran suara Anggi jelas? Suara Anggi dengar jelas nggak?
2: Delay nih Kak, masihan.
0: Oh, delay. Ya udah, Guntari mau dengerin lagu apa? Halo.
2: Aku mau dengerin lagu Geisha, Kak, bisa?
0: Geisha yang mana?
2: Yang apa aja lah ya Kak, judulnya?
0: Ya banyak lah kalau Geisha. Ya banyak, mau dengerin lagu apa? Cinta
2: ya,
0: dan
2: apa aja judulnya, Kak?
0: Cinta
2: aku
0: dan benci.
2: Tahu lagu soalnya.
0: Cinta dan benci mau?
2: Cinta dan benci.
0: Iya, delay-delay nih suaranya ya.
2: Ya, ya udahlah Kak, itu aja.
0: Oke, ya udah, nanti diputerin lagunya, ditungguin ya. Oke.
2: Ya, Kak.
0: Oke, terima kasih Guntari di Rantau Prapat yang request lagu Geisha dengan Cinta dan Benci. Oke, agak-agak delay tuh. Iya, agak-agak delay nih WhatsApp, telepon WhatsAppnya Guntari tadi ya. Beda dengan si Widi tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sebelum ada Widi dan juga Guntari, sudah ada yang chat ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sudah ada Pak Muslim Chancer di Karya ya. Lagunya Iis Sugianto, judulnya Bunga Sedap Malam. Untuk Anggi selamat bertugas, terima kasih Bapak. Lanjut, sudah ada Hengki di Gaperta Ujung. Oke, RRI Pro 1 Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Selamat malam Anggi, mau dengerin lagu dari Krisya yang judulnya Hening. Terima kasih Anggi, semangat sehat selalu ya. Siap. Kemudian ada Monik. Oke, Monik langsung aja. Monik mau request lagu apa ya? Langsung aja ya Monik ya. Boleh request lagu gak? Boleh, langsung aja ya diketik mau request lagu apa. Oke, kita angkat lagi teleponnya. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
3: Rindu Kalilah. Rindu kali.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Dengan Tang Wali.
0: Dengan siapa? Namanya nama asli ya, jangan
3: Tang Wali.
0: Namanya nama asli ya, jangan nama-nama samaran ya, biar kita bisa save di sini yang bagus masa. Ya. Oke.
3: Okay, iya, ini nama aslinya.
0: Oke, okay, siapa namanya? Kang Wali.
3: Kang Wali.
0: Oke, okay, Kang Wali ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, Kang Wali di mana?
3: Di Kampung Syukur.
0: Kampung Syukur tuh di mana?
3: Pagar Sari Rantau Prapat.
0: Oh, Rantau Prapat juga. Ini jangan-jangan segeng sama si Widi tadi ya? Enggak. Oh, pantesan
3: enggak,
0: rame-rame kalian di situ ya. Berbondong-bondong beramai-ramai. Hmm. Oke. Okay. Ya, ya sudah, Kang Wali mau dengerin lagu apa?
3: Apa? Lagu Malaysia bisa, Kak?
0: Lagu Malaysia enggak bisa. Lagu Indonesia dong, masa lagu Malaysia? Lagu Indonesia dong.
3: Maksudnya Melayu Malaysia.
2: Gak bisa.
3: Gak bisa ya.
0: Mm-mm.
3: Wali, Wali bisa Kak, lagu Wali.
0: Wali yang mana?
3: Dik.
0: Oke, okay, Dik, iya. Mesti diajari ya. Gitu ya requestnya ya. Oke, okay, nanti diputerin lagunya ya.
3: Iya Kak, baru-baru nelponnya ini.
0: Iya, oke. Okay. Ya, sudah, nanti diputerin lagunya ya.
3: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Oke, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Wali di Rantau Prapat juga ya, yang request lagu dari Wali dengan Dik. Iya. Nanti lagi puterin lagunya. Sabar menunggu ya, karena memang ini rame malam ini. Baik yang nelfon, baik yang ngechat juga rame. Tapi tetap aja pendengar Pro 1, Anda tetap aja chat. Nanti kalau misalnya gak sempat diputerin lagunya di Ruang Rindu, akan lagi puterin di Jazz Music ya. Lanjut lagi, sekarang ada Iis Sugianto, Bunga Sedap Malam.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bubun Rubiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

permintaan hati yang sudah di request tadi via telepon WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Kita lanjut lagi, masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Anda pendengar yang mau dengerin lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, mancanegara, silakan. Anda bisa telepon, bisa chat, dan juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811-616-943. Sekali lagi, 0811-616-943. Ayo tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Lanjut lagi, sekarang sudah ada Kiki di Tanjung Gusta. Selamat malam Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta mau request lagunya White Lion yang judulnya Till Death Do Us Apart. Sehat-sehat untuk Anggi ya, dan selalu bahagia, thank you. Lanjut lagi, ini sudah ada Tiur di Tanjung Anom mau request lagunya Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu dari Naf. Terima kasih ya, kembali kasih. Kemudian ada Ricky Anugrah di Setialuhur. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ricky Anugrah di Setialuhur mau request lagu dari The Cranberries yang judulnya Zombie. Untuk Kak Anggi, selamat bertugas aja, sehat selalu, kembali kasih. Terima kasih ya. Oke, lagunya sudah ada semuanya. Harap menunggu ya pendengar Pro 1, karena yang request malam hari ini tuh banyak sekali. Ya, banyak sekali yang telepon, banyak juga yang chat. Jadi sabar menunggu, lagunya pasti yang diputerin. Oke, lanjut lagi. Tadi Anggi tahan sebentar ya untuk lagu Geisha dan juga Wali, karena tadi sebelum Guntari dan juga Kang Wali telepon, sudah ada chat dari Kiki duluan di Tanjung Gusta. Jadi yang diputerin dulu lagu dari White Lion, Till Death Do Us Apart. Station terus di Ruang Rindu Pro 1 RRI Medan.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Wali dengan Dik yang sudah ngiputerin di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi sudah ada Ari Pramadana di Kendari yang mau request lagu dari Kangen Band Bintang 14 Hari. Untuk yang lagi siaran aja, selamat siaran, terima kasih. Lanjut lagi, ini sudah ada Leni Marlina di Gaperta Ujung, request lagu dari Kotak Pelan-Pelan Saja. Terima kasih Mbak, kembali kasih. Terima kasih sudah ikutan request ya. Kemudian ada Monique yang request lagu dari Westlife yang judulnya Swear It Again, nanti yang diputerin juga. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang pengen dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, mancanegara, silakan. Anda boleh telepon, chat atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Tapi pastikan lagu yang Anda request itu sudah sesuai kriteria Ruang Rindu. Rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Jadi dipikirkan dulu matang-matang sebelum request, sebelum chat, sebelum telepon, dipikirkan dulu matang-matang mau request lagu apa. Jangan nanti udah ditelepon, kita angkat, bingung mau dengerin lagu apa ya. Jadi sudah tahu nih apa yang mau di request, biar kita main sat-sat aja gitu ya. Lanjut lagi sekarang pendengar Pro 1, sekarang ada Naf yang tak pernah bisa mencintaimu.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Kangen Band Bintang 14 hari sudah yang diputerin. Kita masih di ruang rindu, rindu kalilah. Untuk Anda pendengar yang mau dengerin lagu-lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, silakan Anda boleh telepon atau juga chat atau voice note juga boleh di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ini kebetulan chatnya udah mulai dikit nih, jadi Anda masih punya banyak kesempatan ya, karena ruang rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Masih panjang waktunya ya, jadi masih bisa request sekarang karena stok chat requestan juga sudah mulai menipis ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Febri di Johor. Selamat malam ruang rindu, selamat malam Anggi. Febri mau dengerin lagu dari Muse yang judulnya Starlight. Terima kasih untuk Anggi, sehat selalu, tetap semangat siarannya. Siap. Lanjut lagi, ini sebentar dulu ya, ini sudah ada Alicia. Oke, selamat malam Kakak Anggi, selamat malam ruang rindu, selamat malam tim Pro 1 RRI Medan. Alicia di Ring Road mau dengerin lagu dari Nelly Furtado yang judulnya Say It Right. Terima kasih untuk Kak Anggi, kembali kasih. Oke, ini lagu mancanegara nih ya. Oh yes, baiklah, kita lanjut lagi mendengar Pro 1 next di ruang rindu malam hari ini dari Westlife, Swear It Again.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dari Muse dengan Starlight sudah Anggi puterin di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Aldo di Siantar. Selamat malam Aldo di Siantar yang mau request lagu dari The Rock Munajat Cinta. Wah luar biasa Aldo dengerin Pro 1 dari radio nih, mantap ya. Harus station terus ya Aldo ya di Siantar, gimana di kabari ke kitanya gimana suara Pro 1 dari radio kamu yang ada di sana. Kamu Anda maksudnya ya. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum Mbak, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Mau request lagu dari Melly Goeslaw yang judulnya Gantung. Buat Mbaknya selamat bertugas aja sampai tuntas. Terima kasih ya Mbak, kembali kasih. Lanjut ada Yusli di Yusli mau request lagu dari Bryan Adams yang judulnya Heaven. Kak Anggi terima kasih, kembali kasih. Kemudian ada Mama Rizky. Assalamualaikum Kak Anggi, suaranya udah mulai pulih ya, alhamdulillah, sedikit demi sedikit ya Mama ya. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Kak Anggi mau request lagunya Cakrakan yang judulnya Kepada Hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Sekaligus lo dengan gantung ya pendengar Pro 1 sedang diputerin. Kita lanjut lagi nih, sudah ada chat kembali di nomor WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 dari Haris. Haris di Setiabudi, selamat malam Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Haris juga mau request lagunya Bryan Adams yang judulnya Heaven. Okay, nanti Anggi akan puterin. Kemudian lanjut lagi ada Ismail di Secanggang. Assalamualaikum Kak Anggi, ini Ismail di Secanggang, mau request lagu dari Ani Carrera yang judulnya Cintaku Takkan Berubah. Untuk Kak Anggi, selamat tugas sampai tuntas. Okay, kita gak usah nunggu lagunya lama-lama, lanjut lagi sekarang ada Bryan Adams, Heaven.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya Ruang Rindu untuk Medan malam ini, Selasa 8 September 2026. Setelah ini akan ada Jazz Music, jangan khawatir. Untuk lagu yang belum Anggi puterin, akan Anggi puterin di Jazz Music ya, sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah ikut berinteraksi di Ruang Rindu malam hari ini. Jangan tidur dulu, jangan kemana-mana dulu, karena masih ada Jazz Music, lagu-lagu enak akan Anggi puterin untuk Anda sampai dengan hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih semuanya dan tetap stay tune di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500 ribu.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di gede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan. Itu aja.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya. Bang.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Baik, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami harus menyudahi Medan malam ini untuk hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 yang sudah sedari pukul 5 pagi tadi ya terus mendengarkan 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan. Dan yang pasti jangan lewatkan ya pendengar Pro 1. Setiap harinya Anda harus mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Kembali akan mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan. Sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai ketemu besok. Oh, tidak pukul 15 tapi pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Karena siarannya bagi dua sama Ricky ya. Terima kasih semuanya. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Dalam setiap langkah, dalam setiap kata, minimal terangkai 20 ribu kata yang terucap dari lisan. Daily setiap hari kita terbangun dan hidup dalam kehidupan ini. Adakah langkahmu? Adakah katamu? Adakah kehidupanmu adalah kehidupan yang kemudian menyebar bahagia, menyebar kebaikan atas sesama? Share it wherever you go. Do not let anyone who comes to you, anyone who comes to you go without feeling better and happier. Berbagilah kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu pergi tanpa perasaan bitter, lebih baik, or happier, lebih bahagia. Maka dari ribuan langkah yang kita lalui dalam setiap hari, kita melangkah adalah langkah-langkah lebah, sahabatku. Langkah yang hinggap di dahan-dahan tanpa mematahkannya. Langkah yang hanya menuju bunga-bunga kehidupan tanpa harus merusak tangkai bunga yang ada. Langkah yang kemudian menghasilkan madu, ya, madu kehidupan yang bermanfaat untuk sesama, bukan dirinya. Langkah lebah, langkah yang membahagiakan sesama, langkah yang kemudian menghasilkan madu dari bunga-bunga yang ada. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berkata, memandang dan mendengar, maka hari ini katakanlah, langkah ini adalah langkah lebah, senyum ini adalah senyum bunga-bunga, pendengaran ini adalah pendengaran yang kemudian membahagiakan kepada siapapun yang berkata, aku tak akan pernah pergi dari hidup siapapun yang menghampiri, kecuali aku katakan, are you happy? Apakah engkau berbahagia denganku di sini? Are you still bitter? Apakah engkau merasakan lebih baik setelah duduk bersamaku? Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, pastikan siapapun yang datang kepadamu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik hidupnya, lebih tersenyum, lebih bahagia, karena engkau adalah pribadi lebah yang hanya hinggap di atas bunga dan akan menghasilkan madu untuk sesama.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Selasa, 8 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan sesaat lagi kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu pada subuh kami akan hadirkan juga kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Cinta Nabi Muhammad, Jalan Menuju Cinta Allah. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: uncomfortable.
1: أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Syim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Cinta Nabi Muhammad, Jalan Menuju Cinta Allah. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 atau melalui line telepon kami di 0618463133. Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sami.
0: Apa kabar Ustadz pagi ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat dan selalu berdoa untuk Indonesia yang sedang berduka dengan erupsi gunung-gunung.
0: Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan rahmat di pagi hari ini ya Ustadz ya, untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Fadli di Ba'da Subuh hari ini seputar cinta Nabi Muhammad, jalan menuju cinta Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, terima kasih kepada Tami dan seluruh sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Nabi Muhammad. Dalam riwayat hadis ini disebut, dalam riwayat ayat ini disebutkan, katakanlah, hai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah kepada umat-umatmu, ikutilah aku sebagai nabimu. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo sahabat fillah, inilah ayat 31. Yang menggambarkan bagaimana cinta kepada Allah merupakan jalan cinta menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub di surah Al-Imran ayat 31. Dan tentu hari ini kita terus berdoa untuk negeri kita tercinta. Ada 6 gunung yang telah menunjukkan daripada erupsinya berdasarkan data Magma Indonesia Kementerian SDM pada September 2026. Status gunung yang berstatus siaga, ada Gunung Anak Krakatau, ada Gunung Lewo Tobi, Nusa Tenggara Timur, tadi ada di Lampung dan Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau. Kemudian ada Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah. Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Ada Gunung Sinabung pula yang ada di Sumatera Utara. Dan Gunung Ibu yang sudah lebih awal di bulan Agustus mengawali dan September juga tetap bergejala, yaitu Gunung Ibu di Halmahera Barat. Sahabatku, sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi, kita negara Indonesia yang kaya dengan alamnya berada di antara gunung-gunung aktif. Tidak hanya 6, tapi ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan keberkahan, tentu pula merupakan keberkahan ujian kepada kita. Dengan banyaknya gunung aktif di Indonesia, itulah yang menyebabkan kesuburan yang surplus, yang lebih di negeri ini. Apa yang menjadi dasar negeri kita menjadi negara yang sangat subur? Salah satunya adalah negeri kita diapit oleh gunung-gunung, ya, dan apa yang disemburkan daripada gunung itu menjadi kesuburan yang ada di sekitarnya. Sama seperti kita di Sumatera Utara, maka beras tagi dan sekitarnya adalah tanah yang khusus. Di sekitar Gunung Sinabung, di bawah kaki Gunung Sinabung, ada kesuburan yang berlebih, ya, daripada tanahnya. Begitulah, ya, keberkahan daripada gunung. Maka kita ingin mengatakan bahwa Gunung Krakatau itu adalah makhluk. Gunung Lewotobi itu makhluk. Gunung Merapi itu makhluk. Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Gunung Ibu di Halmahera Barat, dan semua gunung yang ada di negeri ini adalah makhluk. Tidak mungkin makhluk itu bergerak dengan sendirinya. Makhluk itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada kekasihnya Allah? Di dalam surah Al-Anfal ayat 33 disebutkan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab satu kaum, sedang kamu, wahai kekasihku Nabi Muhammad, berada di antara kaummu itu. Dan tidak pula Allah mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun dan beristighfar. Dalam banyak riwayat hadis disampaikan oleh para sahabat, salah satunya yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, anzalallahu alayya amanaini li ummati. Rasulullah bersabda, Allah menurunkan kepadaku dua pengaman bagi umat. Yang pertama adalah, wa ma kana Allahu liyu'adzibuhum anta fihim. Selama aku masih hidup bersama mereka, maka niscaya Allah tidak akan menurunkan azab kepada kaum. Dan berikutnya, selama hamba-hamba Allah, umatku, ya, beristighfar kepada Allah, wa idza madaitu taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah. Dan ketika Nabi Muhammad telah wafat, maka apa yang tertinggal adalah istighfar sebagai penangkal daripada azab dan bencana yang ada. Sahabatku, inilah membangun cinta pada baginda Nabi adalah cinta kepada Allah. Baik-baiklah kita kepada yang punya angin, agar angin yang dihembuskan, dan kita butuh angin, ya, sesuai dengan keperluan. Tidakkah kita melihat bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin barokah daripada istighfar, mungkin barokah daripada banyaknya kita berselawat kepada baginda Nabi, mungkin disebabkan daripada masih banyak daripada hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka semburan daripada erupsi anak Gunung Krakatau itu Allah mengarahkan anginnya kemana? Anginnya ke Selat Sunda, tidak ke Jakarta, tidak ke Lampung. Baik-baiklah dengan Allah yang punya angin, agar angin dihembuskan sesuai dengan keperluannya. Baik-baiklah kita kepada Allah yang punya air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhannya. Tidakkah kita belajar daripada sahabat-sahabat kita di Aceh Tamiang? Tidak ada salah sejatinya dengan air hujan. Air hujan adalah bagian daripada sumber kehidupan. Bila tidak ada air yang diturunkan, maka kering, kerontang, kemarau pun akan datang. Baik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik setiap gunung. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan unta itu dari perut gunung? Pada masa Nabi Saleh, dilukislah ontanya, keluarlah onta dari perut gunung itu secara hidup-hidup. Tidakkah engkau pula yang melihat yang menciptakan onta itu adalah Allah, yang menciptakan langit yang ditinggikan tanpa tiang, Dan Allah pula sahabatku yang menciptakan daripada gunung. Begitu. Baik-baik kita kepada Allah. Baik-baik kita kepada Rasulullah. Membangun cinta kepada Allah. Membangun cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Banyak berselawat, banyak beristighfar. Andai kata gunung itu erupsi. Andai kata gunung itu menyebabkan daripada letusannya. Letusannya tidak menyebabkan sampai kematian. Ya, letusannya hanya menyembur untuk kesuburan tanah yang ada di sekitarnya. Inilah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah menjadi bagian daripada penyelamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung memberikan pertanyaan langsung dari line telepon kita di 0618463116 atau 8463133 dari WhatsApp di 0811616943. Kita sapa penelpon pertama kita Ustadz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Ahmad Effendi di Cikambing.
0: Iya, baik. Silakan Pak. Pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Kita dengar Ustaz ada kan istighfar. Jadi saya ingin saya tanyakan di mana keutamaan sedul istighfar tadi Ustaz dan kapan waktunya kita membacakan itu atau mengucapkan itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sedul istighfar Ustaz.
1: Ayo tamam, maladhim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja, min kulli hammin faraja, warazakallahu min haisu la yahtisib. Barang siapa yang istiqamah beristighfar, niscaya Allah menjadikan baginya setiap jalan kesempitan ada jalan keluarnya. Setiap kesedihan akan ada kelapangan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah barakatul istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Iya. Dan siapa-siapa yang beristighfar di waktu sahurnya, di antara waktu tahajud, di ujungnya sampai menuju masa subuhnya disebut dengan masa sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di masa sahurnya, maka itu menjadi bagian daripada waktu terbaik, ya. Dan itu merupakan langkah untuk menolong kita daripada azab yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah bisa menggeserkan ya, waktunya. Allah bisa menggeserkan daripada musibahnya. Memindahkan musibahnya, menghentikan musibahnya. Jadi daripada setiap musibah angin, air, gempa, bumi, letusan gunung, Allah yang maha pemilik dari setiap makhluk-makhluk itu. Maka istighfar ini paling baik kapan Ustaz? Paling baik di waktu al-mustaghfirina bil ashar. Tapi demikian pun Allah ya memberikan perintah istighfar setiap masa, setiap waktu ya. Semakin banyak, semakin baik. Nabi mencontohkan pula setiap pagi di ba'da, subuhnya sampai menjelang syuruknya. Dan kita juga membaca istighfar di setiap waktu-waktu sholat kita. Dan sayyidul istighfar adalah sebaik-baik istighfar ya yang dibaca di masa-masa istighfar itu. Selain kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kita baca pula simpul daripada sayyidul istighfar. Demikian.
0: Baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Bu?
3: Bunda Dona, Mbak.
0: Iya, Bunda Dona. Silakan Bunda Dona di Setia Budi pertanyaannya. Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Bunda Dona.
3: Sehatkan Pak Ustaz satu keluarga, Pak.
1: Ya, Rasulullah.
3: Alhamdulillah. Bunda Dona mau nanya, Pak. Pertama kalinya saya tanya, saya itu kan kakinya sakit, jadi saya sholatnya duduk di kursi. Tapi doa titanya juga duduk, nggak berdiri. Itu gimana Pak, sah apa enggak sholat bunda. Udah itu kedua kalinya saya bangun malam jam 3 lewat, saya sholat tahajud,

0: apapun, tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah. Terima kasih atas sholatnya, terima kasih atas doanya, terima kasih atas tahajud malamnya, ya. Tentu karena disebabkan mutor sakitnya, ya, ada rukhsah, ada keringan, ya. Ke segala sesuatu, ya, yang disebabkan daripada sakit dalam ibadahnya, ya, termasuk diantaranya sholat, termasuk diantaranya puasa, famankana minkum maridon au ala safar. Jadi sebab karena sakit, maka rukhsah keringanan itu, ya, diperkenankan Allah dan ibadah-ibadahnya adalah sah. Kemudian terkait daripada wudu, ya, yang ada ketika masih dalam keadaan terduduk tidurnya, ya, maka yang terlayang tadi tak membatalkan, apalagi dalam kesadaran bahwa tidak ada buang angin. Walaupun kalau ingin lebih afdol tadi wudu, ya, cuman kalau misalnya sulit karena disebabkan sakit, ya, itu bagian pula daripada rukhsah, ya. Kalau dia menurut Imam Syafi'i, siapapun yang sudah berbaring, ya, dalam keadaan tidur ataupun tidak tidur, kita dianggap itu bukan wudunya sudah tidak baik lagi. Kalau lebih bagus tasdid, pengulangan. Tapi menurut imam-imam yang lain, kalau dalam keadaan sadar dan tidak terjadinya buang angin dan sejenisnya, itu tidak batal. Kemana yang terbaik dan mana yang memudahkan? Tidak. Dan ini kita ingin sampaikan, Mbak Tami, Mbak Dona, dan seluruh sahabat di Pasi Inspirasi Pagi. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hamba-hamba yang sujud dan ruku itu. Ya. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, La asubba alaikumul azab sobba. Sebenarnya Allah ingin memberikan azab kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, bi'azabi ibadi, ya, karena semua dosa dan mungkaratnya. Tapi ketika laula ibadullahi rukka, tapi ada orang-orang hamba-hamba Allah yang masih ruku, ya, Bunda Dona yang masih sujud ruku di waktu tahajudnya dalam keadaan sakitnya, ada orang-orang tua yang masih ruku, masih sujud dengan kehusukannya, wasibyatun ruddah, anak bayi yang masih menyusui oleh ibunya tak ada dosa, anak bayi tak berdosa, wabahaimu ruddah, dan hewan-hewan ternak yang sedang mencari daripada makanannya masih merumput lagi, maka kasih sayang Allah dalam hadis ini disebutkan riwayat oleh Baihaqi dan At-Tabrani, Allah tunda itu daripada azab yang akan diturunkan. Semoga ruku, sujud, Bunda Dona, dan seluruh sahabat pendengar setia RRI ini menjadi bagian, ya, penyelamat khususnya Kota Medan dan sekitarnya daripada erupsi Gunung Sinabung yang sudah puluhan tahun, 10 tahun yang lalu pun erupsi. Sebelumnya juga erupsi, ya. Maha besar Allah yang masih menjaga kita dengan erupsinya, menjaga daripada letusan Gunung Sinabung yang dapat berdampak buruk kepada kita, ya. Tentu Karu, ya, dan tentu Medan akan berdampak jika terjadi letusan yang besar daripada Gunung Sinabung. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp ini dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, sebagai tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu kita membaca tahiyat pas waktu Ashhadu Anna Muhammadur Rasulullah, apa yang harus kita rasakan saat itu, Ustadz? Apa yang harus kita baca ketika kita mendengar para gunung itu meletus?
0: Baik, subhanallah, tentu syafaan kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi, setiap sholat kita dimulai daripada assalamu alaikum. Sebelum syahadat, Bu Aslah, kita sudah mengucapkan salam secara batiniah. Kita sedang bertawajuh di dalam duduk istirosi kita. Di awal kita memuji-muji Allah sebagaimana Nabi Muhammad memuji Allah ketika di Isra Mi'rajnya, di Sidratul Muntaha, At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah. Itu pujian Nabi Muhammad kepada Allah. Allah kemudian menjawab pujian itu dengan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejatinya kita juga sedang salam kepada baginda Nabi setiap duduk tasyahud kita minimal 9 kali dalam sehari. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali.

0: 9 kali. Ditambah berikut dalam kesempurnaan syahadat yang kita ulang-ulang setiap sholat kita. Dan selawat kepada Nabi setelahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad. Baik. Apa yang kita sebutkan daripada reaksi gunung-gunung yang ada. Sebagaimana kita sampaikan dengannya. Bahwa gunung itu ada yang punya. Gunung itu makhluk. Tidak mungkin gunung itu bergerak dengan sendirinya. Menyembur dengan sendirinya. Maka salah satu yang diwariskan Nabi, yang ditinggalkan Nabi sebagai pengamannya, ya, adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada hamba-hambanya yang banyak beristighfar. Pemimpin bangsa ini harus banyak beristighfar. Rakyat harus banyak beristighfar. Tidak hanya mitigasi bencana secara alam. Sampai kita lupa alam itu ada yang punya. Apa artinya alam? Alam itu adalah tanda. Ya, ketika panggilan Allah, ayat Allah tak mampu lagi menjadi tanda. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha, alam yang akan menjadi tanda. Maka Rabbul Alamin, Tuhan pemilik semesta alam raya adalah Allah. Ini tanda dari Allah bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. LGBT di mana-mana. Narkoba terbesar di dunia nomor 2 ada di Indonesia. Ya, judi online. Bahkan yang penerima BLT pun disampaikan melalui berita RRI, hampir 70-80% penerima BLT pada masanya digunakan untuk judi online. Bagaimana lagi aborsi? Bagaimana lagi pergaulan bebas? Bagaimana korupsi? Oknum polisinya jenderal korupsi. Oknum TNI-nya jenderal korupsi. Oknum daripada jaksa agungnya korupsi. Oknum daripada hakim agungnya korupsi. Beberapa pejabat, menteri, ya, dirjen, semua pejabat kita juga melakukan perbuatan-perbuatan, ya, korupsi, kezaliman, ketidakadilan, banyak kemungkaran yang terjadi. Maka beristighfarlah, taubatun nasuha, taubat nasional untuk Indonesia. Allah Nabi Sallallahu Alaihi
1: Wasallam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palukurau. Ustaz, apakah setiap musibah yang kita alami itu merupakan hasil dari perbuatan kita atau memang Allah Subhanahu Wa Taala itu murka?
0: Baik, tentu ada 3 kriterianya Mbak Sami, ya, dan Pak Nudi Palukurau. Ada dia bersifat pujian, itu kepada hamba-hamba yang beriman. Ada sifatnya adalah peringatan kepada hamba yang beriman, tapi sedang melakukan kelalaian. Ada sifatnya ada azab, ya, dan musibah. Kepada siapa? Kepada hamba Allah yang ingkar. Jadi, sama datang daripada bencananya, tapi reaksinya yang berbeda, ya. Bagi orang yang masih beriman, yang taat, ini adalah ujiannya, ya. Kenapa demikian? Ya, karena wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa, ya. Peliharalah diri kita dari siksaan, dari musibah yang ada. Dia tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Ketika semburan erupsi Gunung Sinabung misalnya, Krakatau misalnya, Merapi misalnya, dia tidak akan hanya menyembur erupsi kepada rumah-rumah, kampung-kampung yang zolim dan bermaksiat saja. Yang beriman juga terkena. Wa'alamu annallah syadidul iqab. Makanya kita harus saling watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kebaikan. Jadi sama terjadi tsunami, terjadi banjir bandang. Orang-orang saleh pun terkena banjir bandangnya. Apa yang berbeda? Efek daripadanya. Ya, bagi orang yang beriman, itu adalah ujian untuk menaikkan kelasnya. Ya, bagi orang yang beriman dan lalai, itu peringatan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berdosa, bagi yang bermaksiat, itu adalah azab bagi mereka. Kalau begitu pun tidak taubat kepada Allah. Wallahul musta'an, hanya Allah yang mampu menolong orang-orang yang tersesat di jalannya. Allah alam bisa.
1: Ya baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Syarifah di Mencirim. Ustaz, amalan apa yang akan kita lakukan Ustaz ketika banyak musibah yang terjadi di Indonesia saat ini Ustaz?
0: Baik, sebagaimana tadi kita sebutkan dengannya, ibadulillahi ruka, ya, marilah kita tetap menjaga rukuk kita, sujud kita, doa kita, ya. Pemakana lahu, ya, dan Allah, ya, tidak akan mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama masih ada hamba-hamba yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hamba yang ruku, hamba yang sujud, kitalah pangkat dakwah RRI ini setiap paginya, setiap waktunya, setiap sorenya. Ya, doa-doa kita, ruku dan sujud kita menjadi penghalang. Ya, jadi sejatinya Bunda Syarifah dan seluruh sahabat setia RRI, setelah kita sampaikan, kita ini tinggal di kaki gunung yang aktif. Dan yang paling besar daripada semua gunung itu Ashabi Fillah adalah Gunung Danau Toba. Danau Toba itu adalah kawah terbesar, ya, yang dia bereaksi selama 75 ribu tahun sekali. Ada Gunung Maninjau, apa, Danau Maninjau yang ada di Padang, itu juga gunung aktif. Danau itulah bagian dari kawahnya, ya. Jadi sejatinya kita sedang berada di 127 gunung aktif yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup di atas gunung yang di bawahnya itu bereaksi. Jadi kalau dihitung-hitung secara mitigasi alam, sebenarnya kita tinggal di tempat yang sangat tidak aman. Tapi karena ini adalah negara mayoritas Muslim, paling banyak muslimnya, paling banyak masjidnya sedunia, paling banyak azannya sedunia, karena paling banyak masjid dan musholahnya, paling banyak orang-orang yang beristighfar di dalamnya. Maka amalan-amalan inilah yang kemudian, Gunung Sinabung hanya erupsi sejenak, sebentar saja, tidak sampai meletuskan daripada isi perutnya. Mungkin ini bibarakah dengan keberkahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu al-musta'an. Semoga Allah tetap menjaga kita. Kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena setiap daripada gunung itu, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik Ustaz, terakhir karena kita sudah berada di penghujung waktu, dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup untuk kajian kita hari ini.
0: Baik. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah jalan perlindungan yang paling tinggi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun pemimpin di bangsa ini, dia tidak mempunyai kuasa sedikit pun terhadap gunung-gunung, terhadap gempa, terhadap banjir, terhadap tsunami, terhadap gejala alam hari ini erupsi. Di waktu bersamaan ada 6 gunung. Demi Allah, siapapun dia, tidak punya kuasa. Marilah kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita mempunyai kesadaran dari apa yang telah kita hantarkan. Membangun cinta kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ada yang tidak benar dalam mengelola negara ini. Jangan sampai setelah erupsi ini terjadi, bencana alam ada di mana-mana. Kebakaran hutan, gempa yang ada di Halmahera, kemudian kemarin sempat di Pakpak, banjir yang belum usai lagi kemarin di Aceh, Tamiang, tambah lagi erupsi. Tidak membangun kesadaran untuk pemimpin-pemimpin bangsa untuk semakin dekat dengan Allah dan cinta kepada Rasulullah. Selanjutnya pula kita sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, marilah terus kita jaga kesolehan-kesolehan kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah pemimpin kami untuk selalu mengingatmu, ya Allah. Bersyukur atas kayanya sumber daya alam Indonesia. Dan jadikan semua kebaikan ini sebagai husni ibadatik. Menjadi ibadah yang lebih baik kepada engkau. Dalam sujud dan rukuk kami, kau jaga ya Allah negeri kami Indonesia daripada musibah gunung meletus yang ada mengancam daripada negeri kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Ustadz selalu sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap topik kita hari ini, cinta Nabi Muhammad, jalan menuju cinta Allah. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: 114 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ada 1.503 orang ya, jiwa yang diputus atau exclude namanya karena terdeteksi dimainkan rekeningnya ke judi online.
2: Jadi target yang sudah ditetapkan terus dikejar, cukup banyak juga petugas yang sudah menyelesaikan, tetapi sebagian yang lain masih terhalang misalnya karena ada penolakan dan sebagainya.
0: Sari Berita. Ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di kabupaten kota di Sumatera Utara dalam proses penangguhan dan penghapusan status kepesertaan karena adanya indikasi keterlibatan dalam transaksi judi online. BPS Sumatera Utara memperpanjang pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Desi Utami. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai Zul Abdiman mengungkapkan hampir 3.000 orang di Kota Tanjung Balai terdata mengalami eksklusi atau penghapusan dari data penerima bantuan sosial karena terindikasi judi online. Menurut Zul, dari hampir 3.000 masyarakat yang terindikasi judol tersebut, baru sebanyak 464 orang yang telah mengajukan sanggahan. Ia berharap jumlah masyarakat yang mengajukan sanggahan akan terus bertambah. Ia menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam data terindikasi judol belum tentu merupakan pelaku atau pemain judi online, sebab terdapat kemungkinan data kependudukan mereka disalahgunakan oleh pihak lain. Bagi masyarakat yang merasa keberatan karena adanya terindikasi judol dan berdampak terhadap bantuan sosial, Zul meminta agar segera melakukan penyanggahan melalui kantor kelurahan masing-masing. Sementara itu di Kabupaten Toba sebanyak 1.503 penerima bantuan sosial diputus Kementerian Sosial karena diduga terlibat aktivitas judi online. Laporan selengkapnya disampaikan James Franciscus.
3: Perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Toba. Sebanyak 1.503 penerima bantuan sosial diputus oleh Kementerian Sosial setelah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Bantuan yang dihentikan tidak hanya satu program, tetapi mencakup berbagai jenis bantuan pemerintah, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, serta bentuk bantuan lainnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simajuntak, kemarin menjelaskan, data tersebut merupakan pelunasan pemerintah melalui sistem yang digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
1: Ada 1.503 orang ya, jiwa yang diputus atau exclude namanya karena terdeteksi dimainkan rekeningnya ke judi online. Nah, jadi judi online itu sendiri sebenarnya kan sangat-sangat dilarang, dan memang bantuan namanya juga penerima bantuan, yaitu tidak boleh ada pemampatannya itu ke hal-hal yang ilegal. Judol itu ilegal. Sebenarnya kebutuhan bantuan yang diterima itu harus betul-betul dimampatkan untuk kebutuhan rutin keluarga. Kalau untuk hal-hal yang namanya ilegal itu tidak diizinkan.
3: Kemudian, masyarakat juga dihimbau menjauhi judi online karena selain berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, aktivitas tersebut kini juga dapat berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial. James melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara memperpanjang pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan dilakukan untuk menuntaskan pendataan yang masih terkendala. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
2: Jadi target yang sudah ditetapkan terus dikejar. Cukup banyak juga petugas yang sudah menyelesaikan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara memperpanjang pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan ini dilakukan untuk menuntaskan pendataan yang masih terkendala di lapangan. Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan saat ini proses sensus ekonomi 2026 telah memasuki tahap finalisasi. Penyelesaian pendataan keluarga telah mencapai 82%, sedangkan sektor usaha mencapai 75%. Asim menyebut masih terdapat instrumen pertanyaan yang belum dijawab secara lengkap oleh pelaku usaha.
2: Jadi target yang sudah ditetapkan terus dikejar, cukup banyak juga petugas yang sudah menyelesaikan, tetapi sebagian yang lain masih terhalang misalnya karena ada penolakan. Penolakan dan sebagainya. Saat ini posisi kita untuk pendataan keluarga sudah 82%, untuk pendataan usaha kita sudah mencapai 75%. 25%-nya ini sebenarnya sudah didata, tapi masih menyisakan beberapa pertanyaan yang belum mendapatkan informasi dari para responden atau warga dan pelaku usaha. Jadi ini kita sedang melengkapi terutama pada kawasan elit, ya, apartemen. Kami terus memberikan kesempatan mendorong masyarakat untuk membuka diri berpartisipasi dalam sensus ekonomi.
4: Lebih lanjut, Asim mengatakan, secara umum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Utara berjalan kondusif. Mayoritas masyarakat masih terbuka dan kooperatif terhadap petugas sensus. Asim menyebut, partisipasi masyarakat penting untuk menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan mengingatkan penyalahgunaan obat-obat tertentu, terutama jika dikonsumsi bersama dengan alkohol maupun narkoba, dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
5: Misalnya kedua obat, ada dua jenis obat yang mempunyai.
6: Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Jufri Sibarani, mengatakan penggunaan obat-obat tertentu perlu mengikuti dosis dan aturan pakai. Dalam aturan terbaru nomor 12 tahun 2025 tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan

0: Gunakan obat-obatan ini tidak boleh diserahkan kepada anak di bawah usia 18 tahun. Jufri mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat dikenali melalui sejumlah perubahan perilaku yang patut dicurigai, seperti sering mengantuk tanpa sebab dan berbicara tidak terarah. Orang tua juga diminta lebih memperhatikan perubahan kebiasaan anak meski tanda-tanda tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyalahgunaan. Risiko kesehatan dapat meningkat apabila obat-obat tertentu dikonsumsi bersamaan dengan alkohol maupun narkoba. Jufri mengatakan zat dengan efek serupa dapat saling menguatkan dan meningkatkan risiko overdosis.
1: Misalnya kedua obat, ada dua jenis obat yang mempunyai efek yang sama. Itu kan berarti saling menguatkan. Setengah ini tambah setengah ini kan menjadi satu. Apalagi dua ini, 2A, 2B dicampur ya semakin memperkuat, semakin bisa meningkatkan overdosis. Misalnya gangguan pernapasan. Ini juga bisa mempengaruhi saluran pernapasan. Sama-sama semakin memperkuat bisa nanti menyebabkan kematian bahkan ya.
0: Selain kepada pengguna, Jufri mengingatkan pelaku usaha agar menyalurkan obat sesuai ketentuan. Ia menyebut peredaran obat tanpa izin maupun pendistribusian kepada pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Jufri menyampaikan masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami bahwa obat-obat tertentu merupakan obat yang dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan, namun penggunaannya harus sesuai aturan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah obat tersebut disalahgunakan hingga membahayakan kesehatan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Menyebabkan kematian bahkan ya.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
3: Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang kembali melayani penerbangan menuju Jakarta setelah sebelumnya sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik anak-anak Gunung Krakatau. Operasional penerbangan pada Selasa 8 September terpantau berjalan normal dan lancar. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
4: Penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menuju Jakarta kembali normal. Sejumlah penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma sudah kembali beroperasi sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi, Muhammad Hikmat Hidayat mengatakan, operasional Kuala Namu secara umum berjalan normal. Pelayanan kepada pengguna jasa juga berlangsung sesuai standar yang berlaku.
5: Secara umum, operasional Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini berjalan normal dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Jadi, berdasarkan flight schedule per tanggal 8 September 2026, bertepatan dengan hari Selasa, terdapat 60 jadwal kedatangan dan 60 jadwal keberangkatan atau jika dijumlah, sekitar 120 pergerakan penerbangan pesawat udara sepanjang hari ini.
4: Selasa pagi, sejumlah penerbangan menuju Jakarta juga sudah melakukan boarding. Di antaranya penerbangan Indonesia Air Asia, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citilink. Kembalinya penerbangan menuju Jakarta ini menyusul normalnya operasional Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma setelah sebelumnya sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut sebelumnya membuat sejumlah penumpang tertahan di Kuala Namu dan harus mengatur ulang penerbangan lanjutan. Kini aktivitas keberangkatan penumpang kembali berjalan aman, tertib, dan lancar. Salah seorang pengantar penumpang, Julia, yang ditemui RRI di Bandara Kuala Namu mengaku bersyukur karena orang tuanya sudah dapat berangkat ke Jakarta pada Selasa pagi.
6: Alhamdulillah Bang, orang tua saya udah bisa berangkat dari Medan tadi pagi. Jadi operasional di bandara udah normal kembali. Awalnya sih sempat terganggu karena erupsi itu ya kan Bang.
4: Meski operasional kembali normal, Angkasa Pura Aviasi mengingatkan bahwa realisasi penerbangan tetap dapat menyesuaikan kondisi operasional maskapai maupun cuaca di bandara tujuan. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
3: BMKG Stasiun Meteorologi menyatakan wilayah Kepulauan Nias masih aman dari abu vulkanik Gunung Sinabung, sehingga aktivitas penerbangan di wilayah itu masih belum terganggu. Laporan disampaikan Indah Febrianti Belala.
7: Pulau Nias masih aman dari abu vulkanik Gunung Sinabung yang saat ini tengah aktif. Hal ini diungkapkan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli, Raga Prabu Alam, saat dikonfirmasi

0: Eri. Dikemukakannya berdasarkan pemantauan citra satelit ASAP, abu vulkanik Gunung Sinabung belum sampai di Kepulauan Nias, sehingga aktivitas penerbangan di wilayah Kepulauan Nias masih belum terganggu, di mana jarak pandang atau visibility masih aman, meski terlihat awan mendung dan banyak dianggap sebagai pengaruh dari abu vulkanik.
1: Kalau kita melihat dari citra satelit asapnya, Mbak, memang tidak sampai ke wilayah kita. Sampai sejauh ini aman untuk visibility, tidak terlalu terpengaruh. Dan juga untuk sebaran asapnya juga, untuk weather on route penerbangan juga aman. Sehingga saat ini, baik di Binaka maupun di Kuala Namu, rutenya, aerodromnya belum ada notam ataupun pengumuman terkait close aerodrom. Kurang lebih demikian, Mbak.
0: Sementara itu, Wiwin, salah seorang warga kota Gunung Stoli, mengaku cukup khawatir dengan adanya aktivitas Gunung Sinabung. Apalagi melihat kondisi cuaca kemarin di mana awan sangat mendung. Ia berharap cuaca baik-baik saja dan Indonesia, khususnya Kepulauan Nias, terhindar dari bencana.
2: Sempat agak khawatir juga ya ketika mendengar Sinabung erupsi. Jadi, kita berpikirnya apakah akan terdampak ya. Kemudian, ternyata ada penutupan bandara yang disebabkan oleh anak Krakatau. Kita berpikir, wah ini juga bakal seperti ini di Pulau Nias. Tapi puji Tuhannya, efeknya tidak sampai ya di Pulau Nias. Walaupun sempat kemarin saya sempat melihat keadaan cuaca seperti apa ya, seperti berkabut ya, sempat seperti berkabut. Tapi ternyata hari ini cuaca sudah mulai cerah. Kemudian saya dengar juga penerbangan sudah mulai normal kembali. Puji Tuhan. Ya, saya berharap Indonesia dijauhkan ya dari bencana, dari mara bahaya, dari apalagi bencana alam ya.
0: Operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Kuala Namu sudah berangsur normal sejak awal September setelah sempat dilakukan penyesuaian dan penutupan sementara akibat sebaran abu vulkanik Sinabung. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara saat ini berada pada level 3 atau siaga. Dalam laporan pengamatan magma Indonesia pada Senin 7 September 2026, periode pukul 00 sampai pukul 6 WIB, gunung tertutup kabut dengan tingkat kabut 0 sampai 1 hingga 0 sampai 3. Petugas mengamati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, ketinggian 100 sampai 300 meter dari puncak. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, meminta aparatur sipil negara tidak hanya sekedar bergandeng tangan, melainkan juga bergandeng bahu demi mewujudkan madrasah yang bermutu dan berdaya saing global. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, menegaskan pentingnya solidaritas dan kolaborasi antara aparatur sipil negara di lingkungan madrasah. Aparatur sipil negara diminta tidak hanya sekedar bergandengan tangan, melainkan juga bergandengan bahu demi mewujudkan madrasah yang bermutu dan berdaya saing global. Hal tersebut ditegaskan Kakanwil Kemenak Sumatera Utara Ahmad Kosbi saat memberikan pembinaan kepada ASN di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTS Binjai. Ahmad Kosbi juga menekankan bahwa seluruh elemen di madrasah harus bergerak bersama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas. Semua perangkat harus solid dan saling bantu-membantu. Aparatur sipil negara harus berkolaborasi untuk memajukan madrasah agar mampu bersaing.
5: Tidak saja bergandeng tangan, tapi kita bergandeng bahu. Sekarang madrasah kita baru, ruangan kita baru, semuanya baru. Dan ini pun pola pikirnya baru. Apa yang selama ini tidak pas dan tinggal? Untuk komponennya, bendahara, KTU, siapa dulu yang bisa? Kalau memang tidak ada bisa, ya KTU takkan kemenang perang sementara. Atau kasih kelemahnya. Pokoknya, yang terkait dengan administrasi, tidak ada halangan dan walaupun belum terpenuhi.
4: Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, itu juga menyampaikan, terkait peran komite sekolah sebagai mitra kerja madrasah, menurutnya pihak madrasah perlu membangun komunikasi yang transparan dan membuka ruang kerjasama yang erat dengan komite. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Kosbi juga mengajak agar seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjadikan momen penggunaan gedung baru di MTS Kota Binjai sebagai awal yang baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru secara khusus didorong untuk terus melahirkan inovasi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Nias Selatan melakukan seleksi atlet voli tahap 2 untuk persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu 2026.

0: Laporan disampaikan Anu Verlis Hulu.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVS Nia Selatan kembali melaksanakan seleksi atlet voli tahap kedua untuk persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Seleksi yang berlangsung di lapangan Bunda Teluk Dalam ini digelar pada 5 hingga 6 September 2026. Menurut Koordinator Kegiatan Seleksi, Tasuluimbe Wesarumaha, di tahap tersebut akan dipilih 14 atlet yang nantinya akan bertanding di 2 jenis cabang olahraga voli, yakni voli indoor dan voli pantai. Ia mengemukakan di seleksi tahap kedua ini pihaknya menekankan kepada para calon atlet agar serius dalam berlatih serta menguasai teknik permainan dan melatih fisik agar tampil maksimal saat bertanding di PORPROVSU nanti.
2: Harapan kita kalau boleh kegiatan untuk cabar ini, nama Nia Selatan yang kita bawa ini nanti benar-benar membuahkan hasil, dan ini adalah satu kebanggaan juga nanti pertama sekali dan perdana untuk PBVC untuk bisa ikut tingkat provinsi.
1: Tasuluimbe Wesarumaha selaku koordinator kegiatan seleksi juga menambahkan peserta yang lolos seleksi tahap kedua ini akan menjalani latihan intensif mulai minggu depan. Tidak hanya latihan secara internal, para calon atlet ini juga direncanakan akan melakukan pertandingan uji coba dengan beberapa klub voli yang ada di Kabupaten Nia Selatan untuk mengukur kesiapan fisik, mental, dan penerapan taktik pemain sebelum menghadapi kompetisi resmi. Sebelumnya, seleksi atlet voli putra Kabupaten Nia Selatan untuk persiapan PORPROVSU 2026 tahap pertama dilaksanakan pada 22 hingga 23 Agustus 2026 lalu di lokasi yang sama. Dari tahap tersebut, panitia seleksi menetapkan 19 pemain yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua ini. Anu Verlis Hulu melaporkan.
0: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061 846 3111.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Semangat pagi di Rabu 9 September hari ini ya. Dan masih di bulan September ceria hari ini, semoga semuanya berbahagia dan ceria selalu. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan update sesaat lagi informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Mbak Putri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi Mbak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan Mbak Putri untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Tami di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 dengan saya Putri Dina, prakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Pagi hari secara umum berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Humbang, Sundutan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Asahan, Labuan Batu Utara, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari, potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Labuan Batu Utara, Serdang Bedagai, Langkat, Sibolga, dan Nias Selatan. Suhu udara diperkirakan 15-34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara pada rentang 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5-20 km/jam. Titik panas atau hotspot pada pantauan 8 September 2026 terdapat 10 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah 1 titik di Kabupaten Karo, 4 titik di Mandailing Natal, 2 titik di Padang Lawas, 1 titik di Tapanuli Utara, dan 1 titik di Padang Lawas Utara. Untuk teman-teman semua, kami menghimbau kepada tetap waspada akan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tami di studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Putri atas laporan cuaca untuk hari ini. Prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan tadi sudah mengabarkan informasi cuaca hari ini. Dan pendengar, kita juga akan update sesaat lagi informasi harga kebutuhan pokok. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirul Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: Pendengar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Ibu. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, Pak Gun. Baik, silakan untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini, Pak Gun.
1: Iya, jadi setelah erupsi Gunung Sinabung ya, kita melihat harga sejumlah kebutuhan pokok tidak banyak mengalami perubahan pada perdagangan belakangan ini ya, khususnya setelah kita tidak mendapatkan gangguan yang serius ya terkait dengan beberapa perubahan kondisi Gunung Sinabung yang sudah mulai kembali normal. Kondisi ini menunjukkan bahwasannya harga yang terbentuk sudah menunjukkan realita dari supply and demand itu sendiri tanpa ada gangguan, potensi gangguan distribusi ataupun potensi gangguan pada sisi produksinya. Harga cabai rawit dihasilkan di kisaran Rp52.000 per kilo ya, masih sedikit turun ya dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya menyentuh Rp55.000 per kilogram. Terus selanjutnya ada harga cabai merah yang justru naik ya dari Rp50 ke Rp60.000 per kilo. Nah, ini yang jadi temuan kita yang cukup meresahkan ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pembentukan harga ini untuk supply-nya sendiri ya, Sumatera Utara itu karena ada disparitas harga ya, artinya harga di Sumatera Utara itu cenderung lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. Ini dari wilayah Jawa Barat sudah mulai masuk ke wilayah Sumut. Jadi memang cabai kotak ini yang masuk, tapi memang ternyata tidak juga bisa menyelamatkan kenaikan harga cabai merah yang ada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selanjutnya ada cabai hijau berada di kisaran angka Rp36.000 per kilo. Ini naik dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya ya, di kisaran angka Rp32.000 per kilogram. Untuk cabai caplak naik ya, jadi masih stabil di kisaran angka Rp78.000 per kilogram. Cabai caplak masih sangat mahal. Ini bagi beberapa konsumen pengguna cabai caplak ya, seperti usaha-usaha kulinernya akan sangat dirugikan dengan mahalnya harga cabai caplak yang nyaris menyentuh Rp80.000 per kilogram, atau mungkin beberapa pedagang lain ya yang ada di Sumatera Utara, saya yakin sebagian sudah menjual di kisaran Rp80.000 per kilogram. Bawang putih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Bawang merah juga masih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram atau masih sama. Ya, ini tidak berubah. Di situ kemudian ada harga daging ayam yang

0: masih stabil di kisaran 42 hingga 47 atau 48 ya. Di beberapa lokasi ada yang menjual Rp50.000 per kilo. Ini juga masih sama. Harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Ini juga masih bergerak stabil. Harga daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Menyusul kemudian ada harga beras stabil di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level kilang ya. Ini harga beras juga tidak turun ya saat memasuki musim panen raya di wilayah Sumatera Utara. Kemarin ya beberapa hari terakhir saya melihat ada distribusi beras yang cukup signifikan ke warga yang ada di Sumut yang disalurkan lewat kantor-kantor desa atau kelurahan. Nah, ini saya yakin dalam bentuk bantuan sosial ya, yang intinya ini akan menjaga nih kestabilan harga beras di lapangan, karena memang kalau kita lihat dari suplainya sendiri belakangan ini cenderung mengalami peningkatan. Walau demikian, harga jual gabah itu masih relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah masih di Rp19 hingga Rp21.000 per kilo. Nah, ini sesuai dengan proyeksi kita harga gula pasir ya. Untuk harga gula pasir sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, ini kemarin kita sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Karena memang musim panen raya itu sudah terlewatin dan kita nantinya akan mengandalkan sejumlah bahan baku gula pasir ya. Dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, di wilayah lain, termasuk juga kemungkinan nantinya importasi untuk sejumlah kebutuhan gula, raw material. Jadi memang kondisi seperti ini itu kalau kita lihat dari pembentukan harga disiring dengan pelemahan rupiah, beberapa kenaikan harga biaya logistik, ini sangat berpeluang menciptakan potensi kenaikan harga. Walau demikian, harga gula pasir sejauh ini yang saya pantau itu baru naik sekitar Rp250 per kilogram. Dan belum merata di sejumlah di semua pasar tradisional atau di semua pedagang. Namun, saya memproyeksikan harga akan kembali merata ya. Sebaran harganya, kenaikan harganya itu akan merata di bulan ini, di bulan September. Dan nantinya ini akan jadi kayak semacam tren ya, yang saya pikir potensi turunnya itu akan sulit hingga penutupan akhir tahun 2026 mendatang. Nah, ini yang perlu kita lihat nantinya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Masih di sini di angka Rp32.000 atau turun dibandingkan dengan sebelumnya ya, di Rp35.000 per kilogram. Dencis masih sama di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Ikan gembung Rp45.000 per kilogram. Harga udang turun ya, dari Rp80.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Kalau kita lihat turun ya, ini beberapa komoditas ikan segar dari laut. Selanjutnya ada harga kentang. Kentang di sini Rp10.000 per kilo atau masih sama dengan sehari perdagangan sebelumnya. Buncis Rp14.000 per kilogram juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram juga masih sama. Daun sopre Rp20.000 per kilogram, ini juga bergerak sama. Sementara untuk tomat ini Rp14.000 per kilogram atau juga masih bergerak stabil. Secara keseluruhan harga yang tertutup pada perdagangan hari ini menunjukkan beberapa komoditas masih dalam tren naik ya. Komoditas besar penyumbang inflasinya masih dalam tren naik, sehingga nanti lagi tekanan inflasi pada bulan September ini diproyeksikan akan masih terjadi ya. Dan walaupun demikian, sejauh ini ya saya melihat potensi besaran inflasi yang akan realisasi masih akan lebih rendah dibandingkan dengan bulan Agustus kemarin. Jadi memang tidak mengalami kenaikan. Walau demikian, untuk beberapa komoditas tertentu ya yang perlu diwaspadai seperti cabai merah, ini berpeluang menciptakan inflasi besar. Sejauh ini kontribusinya diproyeksikan masih akan memang akan lebih besar dibandingkan dengan realisasi bulanan inflasi di bulan Agustus, tapi untuk mendorong inflasi untuk naik lebih tinggi, ya mudah-mudahan kenaikan harga cabai merah ini sudah terbatas ya, sehingga tidak menjadi pemicu kenaikan inflasi yang cukup signifikan nantinya. Demikian Ibu untuk pembahasan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
1: Iya, baik Pak Gun, terima kasih banyak atas informasi untuk hari Pak Gun. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini. Ya, semoga ini dapat menjadi acuan ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan memenuhi kebutuhan pangannya di sepanjang pekan ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta.